0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Oke, teman Pro 2. Ternyata hari ini tuh benar ada yang namanya Hari Mendengarkan Sedunia, World Listening Day. Dan ini tuh dirayakan setiap tanggal 18 Juli dan merupakan hari yang dibentuk oleh komunitas seni suara, peneliti akustik dan juga pecinta alam. Ini berarti gabungan dari berbagai komunitas ya, teman Pro 2 ya. Bahkan pemerintah lingkungan juga memperingati Hari Mendengarkan Sedunia atau World Listening Day ini. Kalau dikutip dari laman National Today, tanggal ini tuh dipilih untuk menghormati hari lahir komponis dan ahli ekologi suara yang berasal dari Kanada, namanya R. Murray Schafer, entah ya teman-teman dua ya. Tapi yang jelas dia tuh dikenal sebagai pelopor konsep soundscape atau lanskap suara. Nah, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kalau suara itu merupakan bagian penting dari lingkungan hidup. Gak cuma mendengarkan percakapan manusia atau musik ya, kita tuh diajak untuk memperhatikan suara alam seperti kicauan burung, gemercik air, suara angin, maupun suara perkotaan dalam bentuk karakter suatu tempat, kayak misalnya dengerin suara kendaraan ya, kayak mobil, suara kereta, suara apalagi ya yang ada ya, mungkin truk gitu, suara kapal ya, kayak gitu teman berdua. Dan lewat Hari Mendengarkan Sedunia ini, kita diharapkan bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitar sekaligus memahami dampak kebisingan terhadap kesehatan dan juga kualitas hidup. Jadi kita tuh harus menghargai ketenangan, menghargai kenyamanan dalam bentuk pendengaran setiap orang gitu. Jadi jangan sampai orang tuh terkena polusi suara. Kayak misalnya kamu seneng banget denger musik, tapi jangan sampai volumenya seperti sound horek ya teman Pro 2 ya. Yang seperlunya aja yang bisa dinikmatin sama-sama. Di rumah kamu bisa dinikmatin, tetangga-tetangga kamu juga mungkin masih bisa nikmatin, atau bahkan tidak terganggu sama sekali dengan suara dari speaker kamu. Gimana kalau kita bahas tentang Hari Mendengarkan Sedunia ini? Kalau menurut teman Pro 2 gimana? Kalau ini kan lebih yang kayak ke alam, terus abis itu mendengarkan suara yang ada di sekitar kamu. Kalau misalnya mendengarkan sesama kamu, mendengarkan orang tua, mendengarkan teman, mendengarkan saudara, mendengarkan suara hati kamu sendiri, apakah kamu sudah melakukannya? Karena mendengar dan mendengarkan itu berbeda sih teman Pro 2 ya. Mendengarkan itu kita lebih seperti merasuk, memahami apa yang disampaikan oleh orang yang sering berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau mendengar ya kayak kita cuma dengar tapi gak yang fokus, gak yang mengambil atensi, perhatian atas apa yang kita dengar, kayak itu hanya berlalu aja. Jadi kamu gimana? Kamu tipikalnya kayak orang yang harus mendengarkan, atau kayak yaudah sekedar yang penting denger aja gitu?

0: narkoba bikin kamu jadi mata nanar, komat kamit nggak jelas, dan resikonya baba banyak banget.
1: Mau beneran keren?
0: Kejar cita-citamu.
1: Jadi juara?
0: Jauhi narkoba.
1: Pesan ini disampaikan Pro 2 FM RRI Mataram. Suara kreativitas.

Tawan Pro 2. Berhubung hari ini adalah hari mendengarkan internasional ya Tawan Pro 2. Jadi aku tuh mau membahas sesuatu mengenai mendengarkan. Nah, kamu kalau misalnya enggak didengerin ya, tidak didengarkan oleh seseorang yang kamu sayangi, yang mungkin kamu hormati gitu ya Tawan Pro 2. Pasti rasanya tuh kayak sedih, kayak kecewa, ya kan? Karena memang kalau tidak mendengarkan seseorang ya, itu ternyata menimbulkan berbagai dampak psikologis yang serius ya, baik bagi pihak yang mengabaikan atau pihak yang diabaikan. Jadi bagi orang yang tidak didengarkan itu perasaannya bakalan banyak banget yang bisa terjadi di dalam dirinya, kayak misalnya memicu frustrasi, kecemasan, rendah diri, hingga isolasi emosional. Nah, kebiasaan ini tuh seringkali memicu perilaku destruktif seperti silent treatment atau mendiamkan orang lain, entah ini pasangan ataupun orang lain ya teman berdua. Nah, oleh psikologi ya, oleh psikolog ini dikategorikan sebagai bentuk kekerasan emosional karena dapat merusak kepercayaan dan memicu stres kronis. Jadi gak mendengarkan seseorang itu juga salah satu bentuk kekerasan Tawan Pro 2, karena memang berdampak secara psikologisnya. Ntar aku bakalan ini deh kasih beberapa dampak yang diberikan oleh tidak mendengarkan atau tidak didengarkan ya secara psikologisnya, biar kita jadi lebih aware gitu. Kalau mendengarkan dan menghargai orang saat sedang berbicara itu tuh sangat penting Tawan Pro 2. Ini ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi kamu jangan kemana-mana, gak boleh kemana-mana, karena kamu juga harus dengerin yang hari ini. Oke, tetap di Spada. Selamat pagi Tawan Pro 2. Oh,

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Oke, dampak psikologis bagi penerima ya, alias yang diabaikan, yang lagi ngomong tapi gak didengerin gitu Tuan Pro 2. Pertama yang dirasakan adalah penurunan harga diri, karena merasa pendapat, pikiran dan juga kehadirannya itu tidak dihargai atau dianggap tidak penting gitu ya. Jadi kayak dibiarin ngomong tapi gak ditanggepin, atau kayak gitu cuman diiyain aja. Itu bisa membuat orang tuh merasa rendah diri ya Taman Pro 2. Jadi ketika ada yang sedang berbicara, entah mungkin kamu setuju ataupun tidak ya dengan pendapatnya, dengarkan ya Taman Pro 2, didengarkan, jangan diabaikan. Oke, terus yang kedua, bisa memicu stres dan juga gangguan emosional. Jadi penolakan sosial diproses di area otak yang sama dengan rasa sakit fisik loh Taman Pro 2. Jadi hal ini tuh bisa memicu kecemasan dan juga frustrasi. Jangan disepelekan ya, karena sakitnya sama aja seperti sakit fisik. Yang ketiga, isolasi emosional, alias korban jadi merasa gak dihargai dan tertutup, enggan untuk bercerita dan menarik diri dari lingkungan sosial karena trauma tidak didengar. Ya kalau misalnya kamu ngerasa ada orang yang kayak gak mau terbuka, gak mau cerita, gak mau berteman, ya rasanya kayak mengisolasi diri, menjauhkan diri, mengucilkan dirinya sendiri, mungkin karena punya rasa trauma untuk hal itu, karena gak pernah didengar dan merasa kalaupun dia bicara gak bakal didengerin gitu loh. Jadi dia memilih untuk lebih baik gak usah aja sekalian lah. Check it out. Nah itu kan dampak untuk penerimanya alias yang diabaikan ya Taman Pro 2. Nah kalau misalnya bagi pelaku alias yang tidak mau mendengarkan, apakah juga ada dampak secara psikologisnya? Ternyata ada Taman Pro 2, tapi aku bakal bahas nanti dulu ya, karena ada single-single yang mau lewat dulu. Di sini ada single dari Dia, ada juga dari Discoria, terus ada single dari Cat's Eye.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.
4: Teman.

teman pro 2. Untuk kamu yang suka mengabaikan orang lain saat berbicara, apakah ada dampak psikologisnya? Ada. Yang pertama, kesulitan membangun hubungan sehat antar manusia ya. Jadi punya sifat egois dan juga defensif, itu dapat merusak hubungan jangka panjang dan juga membuat penyelesaian konflik menjadi mustahil. Kayak orang-orang bakalan, yaudah biarin aja lah, dengan masalah itu gak penting juga untuk perbaiki relasi sama kamu, kayak gitu ya. Nah, beban mental dan juga emosional ini juga ada tawaran pro 2. Jadi seseorang yang selalu menutup diri itu seringkali menghindari masalah ya. Jadi kayak bukannya diselesaikan, bukannya dihadapi, tapi malah kabur. Jadi beban mental yang menumpuk dan juga memicu stres kronis. Dan yang terakhir itu adalah terisolasi secara sosial. Orang yang enggan menerima pendapat orang lain biasanya dijauhi ya, sehingga mereka rentan merasa kesepian karena orang ngerasa gak nyaman sama kamu, karena mereka lagi ngomong kamu abaikan, mereka berpendapat kamu tepis. Memang sih kita boleh aja punya hak untuk tidak selalu sependapat sama orang lain, tapi pentingnya untuk menghargai orang yang sedang berpendapat itu juga harus dipertimbangkan ya tawaran pro 2. Kayaknya abis ini aku mau bahas tentang apa sih yang membuat seseorang tuh jadi tidak mau atau kesulitan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Mungkin ada faktor psikologisnya juga teman pro 2, karena kayak memang selalu diabaikan. Mungkin ini adalah bentuk defensifnya, mungkin ini adalah bentuk pembalasan karena dulu gak pernah didengerin, akhirnya dia melakukan hal itu juga ke orang lain. Ntar kita cari tahu ya teman pro 2 ya. Tapi yang jelas kita dengerin dulu single-single yang melewat ini, dan pastikan kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

gak sih bertanya-tanya di dalam kepalanya, apa sih yang buat seseorang tuh gak mau mendengarkan orang lain? Check it out. Nah, sebelum kita mengejudge seseorang, kita tuh harus mencari tahu dulu ya, karena mungkin ada satu situasi dan kondisi yang bikin seseorang tuh memang agak sulit untuk bisa fokus mendengarkan orang lain. Entah mungkin secara fisik fisiknya terbatas, atau secara psikologisnya memang punya trauma juga gitu ya teman berdua. Jadi memang seseorang tuh seringkali sulit mendengarkan orang lain karena adanya hambatan psikologis, ego yang dominan, atau kondisi kognitif tertentu. Kalau secara psikologis, mendengarkan secara aktif itu membutuhkan fokus dan juga kesabaran. Karena kadang kan orang kayak gak sabar nih menunggu penjelasan orang lain, karena mungkin bahasanya muter-muter gitu ya teman berdua. Tapi kita harus belajar sabar mendengarkan orang lain, penjelasan mereka, pendapat mereka. Nah, mungkin kenapa kita gak bisa fokus dan juga sabar mendengarkan orang lain, barangkali dari beberapa hal yang Yaning sebutkan pagi hari ini bisa relate ya dengan mungkin entah teman produan, entah aku yang suka gak sabaran untuk mendengarkan penjelasan orang lain. Yang pertama, butuh kebutuhan untuk validasi diri. Jadi banyak orang yang lebih suka berbicara daripada mendengarkan orang lain karena merasa haus akan perhatian. Jadi mereka percaya kalau dengan mendominasi percakapan, mereka tuh akan lebih dihargai atau lebih diakui, atau kayak jadi punya rasa kekuasaan, pokoknya kayak gitu ya teman produk. Padahal kalau kita terus bersikap seperti ini, yang ada orang-orang malah makin menjauhi kita, terus juga makin merasa kita tuh adalah orang yang annoying dan gak bakal punya teman gitu rasanya. Tapi bukan berarti juga kamu gak boleh berpendapat, boleh, tapi harus tahu timingnya ya teman berdua ya. Nah, terus barangkali karena orang tuh merasa sudah tahu atau merasa penuh, kayak ibarat gelas yang sudah penuh, seseorang yang sudah merasa pintar atau paling tahu itu cenderung menutup dirinya dari informasi atau sudut pandang baru yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Kayak, ngapain lagi sih aku dengerin ini, aku udah tahu juga, aku udah ngerti. Itu adalah sikap yang sangat tidak menghargai orang lain. Please don't do that ya teman berdua ya. Atau orang itu adalah orang dengan narsisme dan juga minim empati. Karena karakter seperti narsisme dan juga arogansi ini membuat seseorang tuh hanya peduli pada dirinya sendiri. Mereka kesulitan untuk berempati, mengerti perasaan orang lain, dan juga melihat dunia dari perspektif orang lain. Kayak merasa caranya dia adalah yang paling benar gitu ya teman produk. Dan itu sangat memuakan sih ya. Nah, barangkali ini juga ada pengaruh kerja otak yang lebih cepat daripada suara. Jadi kecepatan berpikir otak manusia itu ada sekitar di 400 sampai dengan 800 kata per menit ya teman produa. Jauh lebih cepat daripada kecepatan berbicara normal, sekitar 125 sampai dengan 150 kata per menitnya. Kalau aku kayaknya aku gak tahu sih per menitnya aku bisa mengeluarkan berapa kata ya. Nah, hal ini membuat pikiran manusia teralihkan ke hal yang lain saat seseorang tuh sedang berbicara. Barangkali hal ini juga yang menuntut kita, terutama seseorang yang menggunakan public speaking sebagai arena kerjanya gitu ya, untuk penguasaan keahliannya dalam bekerja, harus pintar dan tahu bagaimana caranya menarik perhatian orang lain supaya mereka tidak gampang bosan dan mereka mau terus memberikan perhatiannya kepada kita. Nah, terus ada juga faktor dari bias kognitif dan sikap defensif. Ini adalah seseorang yang mungkin sudah menyiapkan bantahan atau argumen di dalam kepala mereka, alih-alih memahami apa yang sebenarnya sedang dibicarakan. Kayak mungkin mereka udah punya pendapat sendiri di kepalanya dan baru mendengar 1-2 patah kata dari seseorang udah langsung kayak udahlah, saya gak setuju kayak gitu ya teman produa ya. Dan yang terakhir, mungkin ada gangguan psikologi atau fisik, bisa jadi karena stres, kelelahan, lagi marah, atau kondisi seperti anedopasia atau ketiadaan suara batin. Ini mempengaruhi secara cara seseorang untuk memproses informasi verbal dan juga sosial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Akbar Lomban dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengajak masyarakat di Bumi Gora untuk mengetahui, memahami, dan melakukan tindakan awal ketika gempa bumi terjadi. Pertama, tindakan yang harus dilakukan adalah menunduk, bertahan, dan melindungi kepala. Kedua, ketika guncangan gempa dirasakan sudah selesai, segera keluar rumah atau bangunan menuju ke ruang terbuka yang aman sambil melindungi kepala kita. Ketiga, tindakan-tindakan ini harus sering dilakukan oleh seluruh

jangan pernah meremehkan kemampuan kita untuk bisa mendengarkan dan juga menyimak pembicaraan orang lain ya teman produk, karena itu yang nantinya akan membangun citra diri kita, terus juga trust orang ke kita, dan juga menjaga hubungan sosial kita tetap sehat. Mungkin untuk teman pro 2 yang memang punya kendala soal mendengarkan orang lain karena punya gangguan secara psikologis, mungkin kamu bisa terapi atau ikut sesi biar bisa lebih baik lagi kondisinya teman pro 2 ya, biar bisa mendengarkan orang lain dengan lebih baik. Jadi kamu bisa mencerna apa sih sebenarnya ingin diungkapkan, yang ingin dibicarakan oleh lawan bicara kamu. Nah, kalau misalnya kamu memang punya kondisi fisik yang kondisi fisik tertentu ya teman produ yang membuat kamu jadi susah untuk fokus memperhatikan pembicaraan orang lain, aku rasa kamu bisa mengkomunikasikannya dengan orang yang bersangkutan. Kayak misalnya maaf kak, kalau misalnya nanti saya ada begini, nah itu karena saya begitu gitu ya. Yang jelas sih teman produk poinnya tuh adalah kita tuh harus bisa belajar

benar untuk menghargai siapapun lawan bicara kita, entah kita menjadi posisi yang mendengarkan atau yang didengarkan gitu ya. Kayak misalnya nih, kita lagi bicara, orang udah merhatiin kita banget nih untuk kita lagi bicara. Nah, terus kita bicara terus enggak selesai-selesai ya. Harus tahu timingnya kapan untuk berhenti, teman perdua, karena ada orang-orang lain juga yang ingin berbicara. Anggap aja nih kayak misalnya kamu curhat sama teman kamu, terus kamu terus yang cerita, kamu terus yang ingin didengarkan. Sedangkan teman-teman kamu mau cerita enggak bisa karena enggak enak mau nge-cut kamu. Akhirnya orangnya jadi enggak nyaman deh untuk ngomong sama kamu. Memang sih dunia sosial tuh agak, wah, banyak banget ya yang harus dipertimbangkan, betul. Tapi bayangkan jika lawan bicara kita tuh adalah diri kita sendiri, apakah kita ingin atau merasa senang diperlakukan seperti itu? Ya, biar kita sama-sama nyaman gitu ya, teman pro 2. And well, pagi hari ini Yaning juga ingin ngajak teman pro 2 untuk diskusi. Barangkali ada dari kamu yang pernah merasakan di posisi tidak didengarkan atau tidak mau mendengarkan. Boleh cerita ke Yaning di pagi hari ini dengan cara kirim tanggapan kamu di WhatsApp-nya pro 2 ya, di 0819020570. Bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Oke, teman berdua, aku dapat satu tanggapan dari teman berdua yang bilang soal dia dulu adalah orang yang tidak mendengarkan orang lain. Sebenarnya salah satu hal yang bikin dia tidak mendengarkan orang lain yaitu adalah karena dia waktu kecil itu sering tidak didengarkan. Kalau misalnya punya satu pemikiran yang kritis atau berpendapat soal sesuatu, misalnya nih dia gak setuju kalau harus pergi liburan ke satu tempat, kayaknya di tempat lain lebih bagus gitu. Nah itu selalu ditolak. Jadi itu ngebuat dia awalnya mengabaikan perkataan orang lain. Tapi otaknya tuh terus berpikir kalau orang-orang nih kayaknya gak sejalan gitu pemikirannya sama saya tidak bisa membiarkan orang-orang terus dengan pola pikir yang seperti ini. Akhirnya dia memutuskan untuk speak up gitu. Nah pas dia speak up cenderung jadi lebih ke apa ya, jadi bentuknya tuh adalah kekerasan, gimana ya bilangnya ya, kayak dia tuh terus menolak dengan cara yang cukup agresif lah gitu ya teman berdua. Setiap ada yang ngomong apa dibantah, sebuah diskusi berubah jadi perdebatan gitu, padahal nggak perlu sampai berdebat juga. Nah akhirnya dia pergi ke psikolog dan bilang kalau itu adalah salah satu bentuk trauma yang dimana dia tuh harus bisa memaafkan apa yang dulu pernah terjadi di dalam dirinya saat dia masih kecil ya, dimana mungkin orang tuanya juga saat itu mungkin kurang aware dengan situasi dirinya, dan ya harus memberi kesempatan pada diri sendiri untuk bisa berubah jadi lebih baik. Memang sih itu adalah hal yang menyebalkan ya teman pro 2, tapi bukan berarti kita gak bisa memberi kesempatan kepada orang lain untuk berubah. Jadi sebagaimana kamu pasti ingin dimaklumi, diberi kesempatan, please beri kesempatan juga kepada orang lain untuk bisa memperbaiki dirinya.

Iya, malam berdua gak kerasa ternyata waktuku sudah habis untuk menemani kamu di pagi hari ini ya. Sudah 4 jam aku menemani kamu dari pukul 6 tadi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Aku berharap semoga obrolan kita di hari ini bisa membantu kamu untuk lebih sadar efek dari mendengarkan dan didengarkan ya. Itu tuh ternyata sangat besar di dalam diri seseorang. Jadi tahun perdua lewat hari mendengarkan internasional ini, semoga kamu jadi lebih peka terhadap perasaan orang lain dan juga bisa lebih berempati serta mau belajar bersabar dan mencerna apa yang orang ingin orang sampaikan kepada kamu. Oke, setelah ini masih ada acara seru lainnya, ada Music Planner untuk teman perdua. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Roda Dari Mataram, teman terbaik kamu. Yaning pamit, bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya terbacakan info Pro 2 bersama Yaning Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, ada yang berbeda dari keikutsertaan kontingen Kabupaten Dompu pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat 2026. Dari 51 cabang olahraga atau cabur yang dipertandingkan, tidak terdapat cabang olahraga sepak bola yang diwakili Persidom Dompu. Hal itu terlihat dari pembagian grup cabang olahraga sepak bola yang dirilis panitia Porprov ke-12 NTB. Dalam daftar peserta, nama Persidom sebagai tim sepak bola kebanggaan Kabupaten Dompu tidak tercantum. Ketua KONI Kabupaten Dompu, Asrullah, menjelaskan absennya Persidom bukan karena minimnya prestasi ataupun tidak adanya atlet, melainkan akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki kontingen Dompu pada Porprov kali ini. Menurutnya, sejak awal KONI menetapkan kebijakan agar seluruh cabang olahraga yang memiliki kepengurusan tetap dapat berpartisipasi di Porprov ke-12. Konsekuensinya, anggaran yang tersedia harus dibagi kepada seluruh cabang olahraga melalui skema sharing budget. Ia menjelaskan kebijakan tersebut juga diterapkan pada cabang olahraga futsal, dan tim futsal putra tetap mendapat dukungan anggaran dari KONI, sedangkan tim futsal putri memilih berangkat secara mandiri tanpa menggunakan dana APBD yang dikelola KONI. Kita lanjut ke berita kedua. Persaingan klasemen sementara Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat 2026 semakin ketat setelah ajang olahraga terbesar di NTB itu resmi dibuka pada tanggal 16 Juli 2026. Berdasarkan rilis resmi bidang pertandingan Porprov ke-12 NTB, Kabupaten Dompu untuk sementara berada di peringkat ke-9 perolehan medali. Data yang dirilis hingga 16 Juli 2026 mencatat kontingen Kabupaten Dompu baru mengoleksi 3 medali, terdiri atas 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Dompu tepat di atas Kabupaten Lombok Utara dalam klasemen sementara. Namun Ketua KONI Kabupaten Dompu, Asrullah, dihubungi dari Dompu meregaskan data tersebut belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Menurutnya, sejumlah cabang olahraga belum menyerahkan hasil pertandingan kepada panitia pelaksana atau panpel sehingga belum masuk dalam rekapitulasi resmi. Ia menjelaskan berdasarkan data manual yang dihimpun KONI Dompu hingga 16 Juli 2026, kontingen Dompu telah mengumpulkan 22 medali terdiri dari 3 emas, 9 medali perak, dan 10 medali perunggu. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti acara selanjutnya, yaitu Music Planner langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Music Planner langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram. Selamat mendengarkan.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini
2: yeah,
0: gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence ya?
2: Iya. Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yes.
2: Betul.
0: Ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasi juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip.
2: Beda Pendapat gitu.
0: Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan.
0: Oh iya juga.
2: Benar, kan?
0: Iya.
2: Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip.
2: Udah beda prinsip.
1: Itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, ya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Ya. Iya lagi, prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya ya enggak bisa sama sekali tolerir
2: ya,
0: gitu.
2: Bisa, ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Produserin lagu dari kita Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Berarti ini cerita full dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kak.
0: Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
1: Iya standar.
2: Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton TikTok, jadi kayak melihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Fei?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip itu kayaknya gak bisa dijelasin. Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain deh. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu kalau di TikTok, itu menjadikan lahan bisnisnya. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 20 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu lagu-lagu dulu Om Dave kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya, jadi switch beat apa segala macam. Hooknya
1: beda-beda. Pernah dulu kita ngobrol, atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya
1: kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Itu. Yeah. Karena dia denger di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FPP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah denger sedikit aja tipis. Itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B.
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih teman-teman berdua. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 teman-teman berdua. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Nadabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya?
0: Pop R&B ya,
1: masih easy listening lah.
0: Iya, gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh, yeah. Kalau ini masih ada bassnya kental banget, terus yeah. Habis itu juga
1: dan notasinya masih normal lah, iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan, iya, outside iya. The box. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana, iya. Apa namanya, berarti kamu kan banyak nih tergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi Miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Mm-mm. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, mm-mm. aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing benar. Gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing, yes. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi, dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu, dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener.
2: Bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu, jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener.
2: Caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri, lagu. Mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss, tapi gue punya lagu juga gitu.
2: Bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss, gue promoin lagunya.
2: Iya
0: benar
2: sekali.
0: Ya Ivananya berarti yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025, dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta lagi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke keraton. Ada keraton Kesepuhan sama keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
2: Ya. Kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Jalan-jalan Jawa berarti ya.
2: Yes, betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya. Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi seru pengen dia. Sih. Jadi pengen.
1: Ada ke Padang, terus dia nyari restoran Padang, nggak ada di sana.
0: Restoran doang. Bener. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih, aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh, kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku nggak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa nggak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu, aku bisa membranding lagu, dan aku emang tertarik di dunia musik kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya aku sukses di karir aku,
0: amin.
2: Seperti apa nanti aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin. Amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh, harus dong.
0: Oke. Ditunggulah ya untuk project project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin.
0: Seru banget ya hari ini. Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya, kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan. Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota.
0: Iya.
1: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Iya. Berkolaborasi, featuring,
1: atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi buat Kapo Topo Pro 2 sekali lagi nih. Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya, bisa di 0811 800 105.

0: Oke, okay, teman-teman berdua, masih di Los FM Berdua Jakarta. Masih bersama gue, Davi Prada, Rio Dana Bumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang dipimpinkan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman berdua ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya.
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama. Ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya. Kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip ya, berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Yoni kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Yeah. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media
1: ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan nggak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Nah, itu dia, di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya.
1: Iya.
0: Share base.
1: Itu yang dipentingan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Kenapa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: AI atau enggak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh. Tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya.
0: Thank you.
1: Ketemu ke Sabtu depan. Indah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Music Planner, kita ganti jadi di sore hari jadi makin seru.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong,
1: chill,
0: macet-macetan.
1: Music Planner.
0: Dengerin Music Planner deh tuh ya.
1: Yeah.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zi Nada Bumi
0: dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah, sampai ketemu lagi.

0: Hitlist.
1: Produa Hitlist, hai hai hai, happy weekend teman Produa. Gimana kabar kamu di weekend, udah pertengahan Juli sih ya. Semoga baik-baik aja. Oke, kali ini ada Glow yang bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan bakal ada segmen-segmen menarik lainnya. Semoga weekend ini jadi penuh makna buat kamu yang lagi mau kencan nanti malam. Atau mungkin kamu mau ngerjain sesuatu, semangat mengerjakan sesuatu ya. Dan pastinya untuk 2 jam pertama, sejam aja ding. Karena tadi musik planner ya, aku lupa banget. Sejam pertama ya, sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, kamu boleh banget request lagu kesukaan kamu. Tadi kita udah mulai dengan Teh Hijau, Mungkin Aku Sedang Sesedang. Kalau katanya Tulus sih lagi gak bisa jatuh cinta nih bos. Ya udah deh, kalau kayak gitu biarkan aja orang-orang yang jatuh cinta, kita jadi penontonnya. Oke, caranya gampang banget. Save dulu nomor WhatsApp Pro 2 0819 02 05 7000, atau follow dulu Instagram dan TikToknya di @produfmmataram. Dan jangan lupa juga di download aplikasi RRI Digital di App Store ataupun Play Store. Oke, aku tungguin kamu sambil diputerin dulu 3 lagu. Ada sesi potret dari Ari Lesmana, ada Nightingale Lane dari Ray, dan Kota Ini Tak Sama Tanpa dari Nadif Basalamah.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Di siang hari yang lumayan terik ini di luar ya, tapi di dalam studio seperti biasa dingin. Oke, biar kamu makin semangat teman Pro 2, aku bakal puterin kamu lagu-lagu Hipdut yang ini tuh benar-benar baru banget aku dengerin sih, lebih tepatnya baru banget aku dengerin sih teman Pro 2. Ini dari Kak Arjuna. Hai Kak Nanda. Aku sekarang udah namanya Glow ya. Hai Kak, aku mau request lagu Akbar Chalai dan Mingse dong. Astaga bercanda. Boleh, bercanda. Bercanda. Aku bakal puterin juga buat kamu. Dan aku akan puterin juga beberapa lagu Hipdut dari Naikila ya. Yang nanti bakal kayak MMG ya, atau My Man Gue. My Man Gue. My Man Gue. Gimana sih caranya My Man Gue? Oke, yang lagunya centil-centil itu. Oke, boleh deh. Nanti aku bakal puterin ke kamu juga. Dan pada mau diputerin juga lagu Putri Tanjung dan juga Glenn nanti ya. Yaudah, kalau kayak gitu kita dengerin dulu lagu Hipdut, baru nanti ke requestan kamu selanjutnya. Let's go.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang lagi dapat bencana ketemu kamu. Oh no.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan serta imun. Udahlah, nggak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

lagu-lagu hipdut buat kamu, teman Produa. Semoga kamu enjoy ya sama lagu-lagu hipdut ini. Oke, kita balik lagi ke WhatsApp ya. Aku baca dulu. Ini ada dari Kak siapa ya? Oh, ada Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Hai Kak Lara, mau request lagu dari Fortune Cookie yang Mencinta JKT48. Oke, okay, boleh ya. Kayaknya lagu langganan banget nih Kak. Terus ada juga dari Sarah nih. Halo Kak, pagi. Saya dari Berminar, fanbase Sabrina Leaner. Mau request lagu Sabrina yang Haha dong. Makasih. Oke, okay, ditunggu ya. Nih ada juga dari Tia nih. Halo Kak, selamat pagi, aku Tia dari Berbinar. Mau request lagu dong? Boleh. Lagu Haha Sabrina Leanor, boleh banget. Terus ada Asri juga seperti biasa siang. Asri mau request lagu Haha dari Sabrina Leanor ya Kak? Boleh Asri. Dan ada Caca juga nih. Pagi Kak, aku Caca dari fanbase Berbinar. Aku request lagu Haha dari Sabrina ya. Boleh dong, nanti bakal aku puterin buat kamu. Ada juga nih dari siapa nih? Gak ada namanya nih, Tasya. Hai Tasya, ini dia juga mengucapkan aku selamat pagi. Pagi Kak, aku mau request lagu Sabrina Leaner yang Haha dong. Boleh, aku bakal puterin buat kamu, oke? Okay? Dan itu dia, kayaknya banyak banget yang mau diputerin lagu dari Sabrina Leaner. Sama ada juga lagu JKT48. Jadi aku puterin dulu, ini dia Haha dari Sabrina Leaner.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Itu dia ya, udah requestan dari teman Pro 2 yang di WhatsApp ya. Kita back to the TikTok. Kali ini udah ada banyak banget yang request-request di hari ini. Kenapa kalau makin mepet tuh banyak banget yang request ya? Aku juga gak tahu. Ini ada dari kayaknya orang-orang yang sudah mulai merindukan lagu-lagu di zaman 2000-an. Ini ada Kak Yuli yang mau diputerin lagu Oh Baby Baby Baby dari Shinta Laura, boleh. Terus ada juga nih Shina yang mau diputerin lagu apa judulnya tadi? Dokter Cinta. Ya ampun, Dewi-Dewi banget ya. Boleh banget, nanti aku akan puterin Dokter Cinta dari Dewi-Dewi. Dan ada Apin yang mau diputerin lagu Hello dari Ular Berbisa. Ular Berbisa dari Hello kebalik, bro. Karena udah saking lama ya. Udah, tanpa berlama-lama ya, semoga cukup aja waktunya. Kita puterin dulu lagu dari Oh Baby dari Cinta Laura.

Wow, Teman Bro 2 itu dia lagu-lagunya. Cuma kayaknya waktu kita juga udah habis untuk memutarkan lagu-lagu. Dan terima kasih buat kamu yang udah join ya di Pro 2 Headlist. Tenang aja, Pro 2 Headlist bakal selalu ada dari hari Senin sampai Minggu, dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Oke, okay? Dan waktunya kita pindah segmen. Bakal ada informasi seputar ekonomi nanti sama aku. Pokoknya masih sama Glo sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Satu lagu terakhir nih yang udah di request sama Apin, ada Hello Ular Berbisa.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Teman terbaik.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu, hai teman Pro 2, masih sama Glow. Dan kali ini kita move ke segmen yang lain, yaitu segmen muda kreatif, yang dimana bakal ada informasi seputar ekonomi yang menemani kamu sampai jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Oke, sambil nunggu, gak tahu sih kok di luar tiba-tiba mendung ya. Apakah mau hujan? Soalnya di rumah aku semalam rada gerimis, gak tahu, tumben banget gerimis. Padahal harusnya sekarang kita musim kemarau. Oke deh, kalau kayak gitu mungkin buat kamu yang lagi ada kerjaan atau mungkin lagi di jalan, semangat untuk berjalan-jalan dan mengerjakan deadline itu. Sambil kamu ngerjain deadline, aku juga bakal puterin lagu-lagu sambil kamu nunggu aku kasih informasi.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Masih di Muda Kreatif. Kali ini bakal ada informasi apa nih? Ini ada dari Riau, teman Pro 2. Siapa yang dari Riau? Bukan aku. Ini Gubernur Riau yaitu SF Haryanto juga menyampaikan apresiasi tinggi untuk Bapak Kapolda Riau yaitu Irjen Pol Heri Haryawan atas pelaksanaan Riau Bayangkara Run ya yang akan dimulai. Dan ini juga menilai event lari terbesar se-Sumatera. Aduh, kemarin kita ada Pokhari Run di sini kalau di Lombok ya. Dan ini juga berhasil mendongkrak perekonomian di bumi Lancang Kuning khususnya di kota Pekanbaru. Wah, ada gak yang dari Pekanbaru? Tapi benar ya, kayak event lari kayak gini, karena mungkin lari jadi salah satu olahraga yang paling difavoritin sama masyarakat Indonesia. Di sini juga waktu Pokhari Run tuh benar-benar naik banget untuk bazar-bazar UMKM-nya. Jadi ya wajar sih kalau mungkin di Riau juga seperti ini. Dan gubernur juga mengakui penyelenggaraan RBR 2026 ini berhasil menyedot wisatawan. Tuh kan, kalau lari tuh kayaknya orang-orang mau deh pergi ke daerah lain gitu demi lari. Dan ini juga menurut Bapak Gubernur itu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di bumi Lancang Kuning. Iya sih, aku ngerasa gitu juga. Jadi selain itu di Riau juga bisa memperkenalkan produk-produk lokalnya. Dan pastinya ya buat wisatawan yang mau bawa oleh-oleh jadi bisa memperkenalkan, ini aku dari Riau loh. Jadi tahu lokal, produk-produk lokal dari Riau. Sama kayak kemarin di Indonesia bagian barat alias, bukan barat ya, kita ini masuknya apa sih, aku timur gak sih, NTB tuh. Di bagian timur juga kemarin banyak banget yang bawa oleh-oleh kayak sate gitu, atau sate Bulayak, sate Tanjung, sate Rembige ke daerahnya masing-masing. Jadi itu memperkenalkan makanan khas dari Lombok. Ya semoga pada seneng aja sih. Dan nanti masih ada informasi UMKM lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap ramai dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern. Stadionnya dekat-dekat, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Teman Pro 2, ini bakal ada informasi dari Menteri Keuangan yaitu Bapak Purbaya Yudhisadewa yang mengungkapkan kalau pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah atau PIP telah menyalurkan pembiayaan sebesar 65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah atau UMKM sejak tahun 2017 sampai Juni 2026. Dan pembiayaan ini juga diberikan kepada pelaku usaha yang sebelumnya belum memperoleh akses terhadap layanan perbankan. Oke, jadi kayak ibaratnya ini bisa memudahkan para pelaku UMKM untuk jalannya menuju ke bank-bank gitu ya. Dan Purbaya juga menegaskan kalau akses pembiayaan ini jadi salah satu faktor penting untuk memperkuat perekonomian masyarakat, apalagi mengingat ya Indonesia ini punya sekitar 66,5 juta pelaku UMKM. Bayangin, banyak banget. Dan menurut Pak Purbaya, lebih dari 67% UMKM ini merupakan UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Karena memang lumayan banyak yang jadi pelaku UMKM, jadi ya dibantu mau gak mau untuk menggebrak perekonomian Indonesia. Dan walaupun berperan besar dalam perekonomian, Purbaya juga mengakui kalau kelompok UMKM menjadi yang paling rentan juga ketika ada yang namanya tekanan ekonomi. Jadi menurutnya kenaikan harga bahan baku, terus juga penurunan permintaan, gangguan distribusi sampai kebutuhan mendesak itu bisa memengaruhi keberlangsungan usaha mereka karena punya kapasitas keuangan yang terbatas. Makanya kenapa ada biaya yang diturunkan. Menarik sih kalau kita bicara tentang kayak begini, karena memang setahu aku apalagi di era digital ini udah banyak banget juga teman-teman aku yang malah jadi pelaku UMKM gitu. Semoga ini bisa membantu beneran ya, karena kita juga lihat angkanya gak kecil ya, 65 triliun tuh angka yang gede banget. Semoga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu dia informasi UMKM Teman Pro 2 dan juga ekonomi. Abis ini bakal ada informasi yang lainnya, jadi stay tune terus.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Masih di Prodo FM sama Glow. Dan karena ini juga udah di jam 12:54, nanti bakal ada segmen selanjutnya, yaitu ada Zona Olahraga yang nemenin kamu di jam 1 sampai di jam berapa? Jam 2 ya. Oke, jadi jangan kemana-mana. Aku bakal kasih kamu satu lagu terakhir di segmen ini. Ada Novia Bachmit dengan Maaf.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Zona olahraga, waktunya informasi olahraga yang nemenin kamu. Siapa yang udah gak sabar nih? Mungkin buat kamu yang lagi ada di jalan juga, karena pada istirahat atau mungkin udah kelar beraktivitasnya, semangat pulangnya, selamat beristirahat. Aku juga bakal pulang 2 jam lagi tapi oke. Ya, buat kamu juga yang masih bersekolah di Lombok Barat, sekolah masih sampai hari Sabtu sih. Atau mungkin ada yang libur juga, semangat berlibur. Ada yang bekerja kayak aku, semangat bekerjanya. Bakal ada informasi seputar olahraga. Nanti bakal aku kasih juga informasi bakal kayak gimana, siapa yang bakal bertanding di Piala Dunia karena udah mendekati final ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
2: Hah?
0: Apaan? Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's

Waktunya informasi olahraga. Kali ini kita bakal bahas gimana nanti laga perebutan juara ketiga dari Piala Dunia tahun 2026. Bakal ada Perancis dan Inggris. Kalau ditanya, kau mau pilih Perancis atau Inggris? Aku gak bisa milih. Menurut aku kalau dari segi fisik, aku bakal pilih Inggris, London Boy. Tapi kalau untuk segi skill, Perancis sih. Tapi aku gak tahu ya kalau Perancis mainnya sama kayak kemarin waktu ngadepin Spanyol, kemungkinan besar bisa dikalahin sama Inggris. Karena Inggris, menurut aku ya, dari aku lihat beberapa pertandingan kebelakang ini, dia itu untuk segi tim, dia bagus untuk segi tim ya. Tapi kalau Perancis masih mainnya yang kayak kemarin, yang masih banyak miskomunikasi antar individu, menurut aku susah gitu untuk mendapatkan juara ketiga. Karena Inggris bukan, apa namanya, bukan tim yang bisa disepelekan juga gitu. Dan ini laganya bakal ada di hari Minggu jam 5 subuh waktu Indonesia Tengah. Bayangin aku ampe rela bakal gereja sore biar besok bisa nonton perebutan juara ketiga jam 5. Karena takutnya nanti jam 5 baru mulai 90 menit ya, setengah 7 paling enggak. Tapi aku gak bisa kan siap-siap sebentar untuk ke gereja. Jadi ya udah, mendingan aku gereja sekarang biar besok bisa nonton perebutan juara ketiga. Dan buat kamu juga yang mau nonton perebutan juara pertama ya, ada final Piala Dunia, bakal ada Spanyol dan juga Argentina di hari Senin jam 3 subuh waktu Indonesia Tengah. Wow, siapa yang udah nunggu nih? Kalau kata orang sih ini yang menang juga bakal Barca ya. Ini kayak pertarungan Barca. Oke, aku gak terlalu ngerti, cuma kayak oke. Buat kamu yang menonton besok ya, dari Senin. Lusa berarti ya, lusa dari Senin. Besok masih ada Perancis lawan Inggris. Itu dia informasinya, nanti bakal ada informasi olahraga selanjutnya.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Bima, bagi pencinta jajanan tradisional, harus mencicipi tekstur renyah dan rasa gurih kue tradisional Bima yang satu ini. Kue Kahangga. Sensasi manis yang terasa ketika gigitan pertama membuat kue Kahangga cocok untuk disandingkan dengan secangkir kopi atau teh hangat, sehingga Kahangga sering dihidangkan saat hajatan seperti pernikahan atau acara besar lainnya oleh masyarakat Bima. Berbahan dasar tepung beras yang dicampur gula dalam satu wadah yang dikocok hingga mengental. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan khusus yang dibuat secara tradisional, yaitu batok kelapa dengan 3 atau 4 buah lubang. Adonan kemudian digerakkan atau dalam bahasa Bima disebut saraja untuk menghasilkan bentuk panjang seperti

0: Selain aman dan tahan lama, karena tidak menggunakan bahan kimia atau pengawet, kue ini juga banyak ditemukan di pasar tradisional dengan harga yang sangat terjangkau.
1: Teman terbaik.

Informasi olahraga kali ini kita ke basket dulu kali ya, karena udah lama banget sejak Piala Dunia aku udah gak kasih tahu informasi soal basket nih. Dan ini hadir timnas basket U18 Putri Indonesia yang melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B, yaitu Joanna Giovanni dan juga kawan-kawannya, dan mengalahkan Samoa 94-49 di Nimi Buter Stadium di Bangkok di hari Jumat 17 Juli 2026. Indonesia juga tampil dominan dari awal pertandingan, dan pemain timnas merah putih ini juga terus-terusan ngasih pressure ke Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Gokil banget ya. Dan Joanne dan juga Yemima ini berhasil jadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia, dan keduanya ini menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. 15 poin banyak banget. Untuk pelatih timnas basket U18 Putri ya, ada Freddy juga memuji gimana para pemain itu semangat, juangnya juga tinggi sepanjang laga, dan mereka tampil disiplin juga selama menjalankan sistem pelatihan, dan mereka juga tetap ngasih pressure yang terus-terusan ke tim lawan. Gokil sih ya, menurut aku ini gak segampang itu, karena aku pernah coba belajar, emang kayaknya aku gak berbakat deh masalah olahraga teman produk, walaupun kayak orang-orang bilang, kamu loh body kamu tuh atlet banget. Enggak, ini bukan masalah body, skillku memang bukan di atlet kayaknya, kayaknya ya. Soalnya jangan tertipu sama body aku yang rada-rada atlet yang tinggi dan juga cungkring ini. Enggak, aku enggak atlet. Aku rada tidak berkompeten kalau masalah olahraga. Aku kurang. Jadi jangan dipercaya itu sih ya, teman pro 2. Dan itu ya informasinya tentang basket. Abis ini bakal ada informasi apa, olahraga apa lagi bakal aku sajiin ke kamu, tapi nanti dulu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Yo, can I miss you guys? Indo bicara tanpa lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir.

Wow, teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku ya. Dari tadi sampai sekarang, udah mau jam 2, abis ini bakal ada Entertainment Today yang nemenin kamu. Bakal ada aku dan juga Dipa nanti. Jadi kalau kamu penasaran, informasinya tentang apa, stay tune terus di Pro 2 FM.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Glow.
0: Kok tiba-tiba jadi formal banget? Ini pro satu ya?
1: Bukan pro dua nih, jangan
0: sampai.
1: Jangan dulu.
0: Jangan enggak dulu. Kalau bukan kamu.
1: Oh, Naikila ya.
0: Naikila.
1: Oke, ketemu pro dua hari ini ada Dipa, ada Glow juga plus one ya hari ini di siang ini 1 jam aja. jadi buat kamu yang mau dengerin kita di santai siang, pas banget kita lagi di Entertainment Today.
0: Yes, Entertainment Today bakal
1: Entertainment.
0: Entertainment bakal ada gosip apa?
1: Banyak sih gosip kita ya.
0: Kita punya yang... banyak teh di siang hari ini ya.
1: Teh hijau.
0: Bukan. Ini bakal ada teh-teh yang akan kita suguhkan ke kamu dalam bentuk informasi nanti.
1: Oke, silakan teh-teh Glow.
0: Oke.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun, iya ya mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Nah, informasi yang satu ini aku nggak tahu untuk Gracie Mania.
1: Untuk Gracie Gloria.
0: Aduh, kapan ya? When ya?
1: When ya?
0: Pengen banget deh punya album.
1: Guys, kata gue teh ya, salam dari Gunung Kawi.
0: Bukan, jangan Gunung Kawi. Aduh, isu itu lagi kayak gue dimana-mana kepapar terus sama isu Gunung Kawi ini.
1: Tapi ini bukan Gunung Kawi, ini G yang beda. Gracie Abrams resmi rilis album ketiga Daughter from Hell. Aduh. Wow, serem banget ya nama albumnya nih Gracie. Yang bener aja deh, ya.
0: Aduh, takut banget.
1: Daughter from Heaven kek. Ini from Hell.
0: From Gunung Kawi kek.
1: Jangan.
0: Kenapa harus Daughter from Hell? Tapi emang baru banget matang banget kemarin.
1: Yes, baru matang, baru dipetik dari pohon ya. Isinya 16 lagu. Buset, nulisnya apa enggak capek tuh 16 lagu
0: kayak
1: ya.
0: Kayak enggak langsung sehari.
1: Enggak langsung sehari.
0: Ada ya. Gempor.
1: Nanti kita tanya Gracie ya berapa hari dia nulis ya.
0: Deket banget tuh kita.
1: Grace, kapan sih lo nulis nih Grace?
0: Deket banget tuh, katanya Gracie juga mau ke Pro 2 sih, Pro 2 Mataram.
1: Kayaknya sih ya, karena diproduserin sama Aaron Dessner gitu loh.
0: Bener.
1: Project ini ada collab juga sama Marcus Mumford dan Justin Femen. Nah, kagak tahu gue tuh itu siapa ya.
0: Jujur gak tahu juga.
1: Jujur
0: bakal
1: tahu.
0: Ada Bon Iver nih, siapa?
1: Gak taunya Bon Iver, karena pernah duet sama Taylor Swift.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh my God, gitu. Kamu bener-bener ini sih. Kamu bener-bener singer banget sih.
1: Oh singer, aku kan kemarin hadir di nikahannya Taylor gitu.
0: Wow, aku sampai speechless. Aku Dua Lipa sih kemarin. Kebetulan
1: samaan.
0: Beda kota aku gak bisa datang ke Taylor. Ke Dua Lipa aja.
1: Gak apa-apa, Taylor bilang it's okay gitu. Kita
0: aku
1: gak
0: terlalu penting ya. Kayaknya gitu. Dan ternyata yang lebih menarik lagi ada aktor Paul Mescal juga yang merupakan seorang cintanya Gracie yang ikut berkontribusi sebagai penulis untuk lagu yang judulnya adalah Imaginary Friends.
1: Oh, kalau bahasa Indonesianya tuh tahayul ya kan? Ngelihat teman enggak kelihatan ya, imaginary friend. Sela judulnya sebenarnya tuh Gracie.
0: Enggak usah terlalu jangan terlalu diinggris-inggriskan Gracie ya. Sela aja bilang.
1: Emang deh si Gracie ini ya, dari kasih tahu juga.

0: Aduh, sini, dikade-kade-kade. Lihat-lihat itu sana tahu. Ih, si iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Yeay, itu dia seminggu. Sudah seminggu. Bukan, itu seminggu dari Ali. Ali Saza.
1: Ali
0: Al-Ghazali.
1: Ali Saza, okay. Hai Ali Saza, salam kenal ya.
0: Asik, langsung kenalan. Si kenal tuh kita. Tapi kita bukan mau kasih tahu informasi tentang Ali Saza sih. Karena kita juga baru kenal sama Ali Saza. Nanti kita kenalan dulu ya, lebih lama dulu. Tapi ini tentang Madonna. Madonna tapi bukan pemain bola.
1: Oh bukan. Ini Madonna penyanyi ya.
0: Madonna penyanyi, aku juga baru tahu. Karena
1: jadi Madonna
0: dia baru
1: ini ngapain dia tuh?
0: Dia itu nggak tahu aku ngapain dia di sini nih. Dia lagi bersujud ya sepertinya, lagi melakukan ini sepertinya selebrasi karena dia berhasil meraih album nomor 1 ke 10 di Billboard 200. Lewat convention tuh. Gokil.
1: Ini selebrasinya langsung merangkak ya.
0: Selebrasi merangkak. Tapi emang lagunya aku sering mendengarkan, cuma aku lupa. Ini ada di posisi 1 di chart edisi 18 Juli 2026. Dan pencapaian ini juga menjadi album nomor 1 juga di ke-10 ya sepanjang karirnya. Dan juga ini jadi pertama di dekade 2020-an. Wow,
1: wow, keren banget sih Madonna. Wow. My inspiration.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Oh, gokil.
1: Gokil.
0: Tapi emang iya sih mungkin ya. Dan karena aksi-aksi dan juga selebrasi yang luar biasa dengan segala prestasinya ini, si Madonna jadi artis pertama yang berhasil punya album nomor 1 di Billboard 200 di dekade 1980, 2000-an, 2010 sampai 2020.
1: Wow, ini masing-masing dekade dia yang menjuarai ya, si Madonna ini.
0: Madonna, are you serious?
1: Congratulations ya Madonna.
0: Iya, congratulations ya. Dan akan ada juga album yang merupakan sequel dari Convention on a Dance Floor 2005.
1: Wow.
0: Yang bakal mempertemukan Madonna dengan kolaborator lamanya yaitu Stuart Price. Jujur kayaknya aku belum tahu karena 2005 aku baru belajar jalan
1: merangkak
0: yang baik.
1: Merangkak ya.
0: Iya, kalau 2005 kita masih kecil semua nih di sini. Dan bakal di udah berarti udah dirilis ya karena di 3 Juli 2026. Okay,
1: let's wait and see. Ya.
0: Yes banget. Tapi kita gak akan mendengarkan lagu Madonna juga.
1: Oke, kita denger Budona atau Madonna.
0: Enggak, kita bakal denger Fiersa Bersari. Karena kita sekarang ada di sini.
1: Oh ya udah.
0: Sebagai tulang punggung.
1: Oh baik.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Trat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagunya kok kayak mengundang kesedihan ya, Where Have You Been. Kalau aku gak dari mana-mana, aku benar-benar duduk di sini aja dari tadi. Jadi jangan risau, aku gak kemana-mana kok. Dan teman Pro 2, aku juga masih bertanya-tanya kira-kira siapakah yang akan menghadiri besok ya, lusa ding, final Piala Dunia. Aku juga masih belum tahu, tapi ini katanya sih ya, oh sudah datang dia, artisnya mungkin dia yang akan menampilkan. Katanya kamu yang bakal tampil di iya, final Piala Dunia.
1: Iya, tapi aku di cancel.
0: Oh my god, karena ternyata kamu gak sekelas sama Jennifer Hudson, Nicole Serzi. Aduh, aku betul, gak bisa mengklik ini, gak tau kenapa.
1: Aku kena cancel culture di FIFA.
0: Oh, kamu gak diterima orang-orang USA yeah, ya?
1: Karena aku bukan USA.
0: Oh my god.
1: Aku SUA.
0: Oh my god, kaget banget. Kalau aku LA sih,
1: okay,
0: labu api banget.
1: Oh yes, oke, okay, boleh.
0: Nah, ini kayaknya bakal ada banyak banget orang. Ini aku gak bisa klik, tapi kita bacain dari sini aja ya.
1: Udah,
0: ada
1: boleh.
0: Jennifer Hudson, ada Nicole Scherzinger, sampai Robbie Williams yang bakal memeriahkan closing ceremony Piala Dunia besok lusa.
1: Wow.
0: Ada Tom Cruise juga sama Isospeed.
1: Gak kebayang sih itu stadionnya bakalan semegah apa, karena Jennifer Hudson
0: banget,
1: the powerhouse ya,
0: banget. Dan ya aku kan juga dengar-dengar sih bakal ada BTS ya. BTS sama siapa ya? Sama katanya siapa? Sama Justin sih.
1: Shakira ada gak?
0: Shakira pasti ada. Oh, kan
1: pasti
0: dia kan
1: ada,
0: nyanyi.
1: Dia ikonnya.
0: Dia
1: gak,
0: oh iya, lupa, mungkin lupa, dia gak lupa, ada. Kalau dia gak ada, siapa yang gantiin dia? Gue.
1: Iya boleh.
0: Tapi gue gak setinggi Shakira sih.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Tapi gak apa-apa ya. Kalau misalnya mau bisa dihubungi saya aja di nomor Pro 2. Nanti saya akan kasih nomor kontak saya langsung ya.
1: Wow, akrab banget kata gue.
0: Gak tahu juga sih. Tapi begitu ya buat kamu yang mungkin mau nonton konser gratisan secara gak langsung. Soalnya artisnya dari macam-macam negara juga. Bisa dinonton di hari lusa.
1: Wah gak hari sabar nih, siapa yang mau nonton Pildun bareng?
0: Agak gak mau juga sih jam 3 subuh.
1: Agak gak mau juga ya.
0: Agak
1: kayaknya
0: ogah sih ya. Itu okay, informasinya terakhir sih di Entertainment Today. Abis ini bakal ada Dipa yang nemenin kamu nge-charge. Karena aku harus pulang.
1: Oh bye bye lo.
0: Belum,
1: oh, belum.
0: Yaudah kalau kayak gitu, aku pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok. Bye bye.
1: Besok lagi.

Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.2 FM Pro 2 Suara Kreativitas.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya top 20 untuk single-single Indonesia yang bakal kamu tahu saat lagi teman Pro 2. Kira-kira siapa aja yang masuk ke jajaran 20 tanggal lagu teratas di Pro 2 FM, nanti Dipa bakal kasih tahu. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, kita ke posisi 20 dulu. Di minggu ini ada Adriana Halif dengan 2001 kali di posisi ke-20. Dan di posisi 19 ada Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah.

Aduh sedih banget ya kalau Barsena udah nyanyi Demam Pro 2. Ini sebenarnya lagu orisinilnya Barsena, cuma dinyanyiin sama Naura kan. Dinyanyiin sama Barsena, si pencipta aslinya ternyata lebih sakit, ya kan. Udah deh ya, Barsena stop ngajak kita galau, padahal kita nggak lagi galau. Kita lanjut ke posisi 18 yang nggak galau-galau nih Demam Pro 2. Ada Salma Salsabil dengan Hachu. Dan di posisi 17 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Oke, itu dia Selena Grace, teman bro 2 featuring dengan Andi Rianto di posisi ke-17 dengan Sumpah Mati. Wah, ini lagu yang sering di-request juga sama fans-fansnya Selin. Jangan lupa request terus supaya Selin makin naik ya. Dan kita ke posisi 16, ada Edgy Taf dengan Mungkin di Depan Buram. Dan di posisi 15 ada Raim Laude dengan Iqro.

Oke, itu dia Rem Laude dengan Ikro atau Mempro 2 di posisi ke-15. Wah, lagu yang sangat indah ya. Dan kita ke posisi ke-14, ada Pamungkas yang berhasil naik satu peringkat dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan di posisi ke-13 ada Farel Hilal dengan Keliling.

Dari Farel Hilal dengan Keliling, teman bro 2. Kalau kamu lagi keliling kota, ini vibes lagunya pas banget ya. Dengerin Farel Hilal. Jangan lupa request terus ya lagunya, teman bro 2. Dan kita ke posisi 12 untuk minggu ini ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Dan posisi 11 ada Bernadia dengan Rabun Jauh.

Oke, itu dia Rabun Jauh. Mah, kirain lagunya tentang orang pakai kacamata gitu ya. Ternyata masih mengharapkan lagunya. Aduh, kita lanjut aja deh dari Bernadia ke posisi 10. Di sini ada Indah Kus dan juga Dia dengan Malu-Malu. Dan di posisi 9 ada Wijaya 80 dan juga Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.

Oke, teman Pro 2, itu dia bulan bintang garis menyilang di posisi yang ke-9. Kita lanjut ke posisi 8, ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Dan di posisi 7 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

Oke, itu dia Evan Seventeen, jangan paksa rindu teman berdua di posisi ke-7. Kita moving on ke posisi ke-6, ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Dan posisi 5 ada Batas Senja, kamu

Oke teman Produa, dan sudah dipukul 15.41. Kita masih punya beberapa lagu lagi. Ada Topati featuring Nadif Bahasa Lama di posisi keempat ya, dengan Semusim. Dan posisi ketiga ada Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya.

0: 02. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Oke, itu dia sempurnanya aku by NPD di posisi kedua, teman bro 2. Wah, kita gak berasa nih mau ke posisi pertama. Siapa kira-kira the winner? Apakah ini lagu yang sering kamu request? Kayaknya ya. So, teman bro 2, kita moving on langsung aja ke posisi pertama. Untuk minggu ini, jawabannya siapa? Kita ucapkan selamat dulu ke sesi potret by Ari Lesmana featuring Enal. Congratulations. Dan selain ini bakal ada International Top 20, so don't go to anywhere and please welcome our winner Ari Lesmana.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mengintensifkan upaya pengendalian inflasi melalui pelaksanaan operasi pasar murah. Kali ini kegiatan digelar di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun sebagai hasil kolaborasi pengendalian inflasi daerah, Dinas Perdagangan, dan Perum Bulog. Program tersebut bertujuan menjaga kestabilan harga bahan pokok, memastikan ketersediaan pasokan, sekaligus memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini dihadiri Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Kepala Dinas Perdagangan, beserta jajaran Dinas Perdagangan. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Kota Mataram memastikan proyek pembukaan akses Jalan Nuraksa Batu Bolong di Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, tetap menjadi prioritas meski sempat tertunda akibat kendala pembebasan lahan. Wali Kota Mataram Haji Mohan Rolis Kana menargetkan proses pembebasan lahan dapat dituntaskan secara bertahap sepanjang 2026 agar pembangunan jalan segera direalisasikan. Dijelaskannya, hambatan utama proyek tersebut bukan terletak pada kesiapan pemerintah, melainkan belum tercapai kesepakatan dengan sebagian pemilik lahan terkait mekanisme pembebasan. Sekian teman Pro 2 informasi di siang hari ini, dan kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Western Top 20. Stay tuned. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM.
2: It's time for Western Top 20. Saja kamu tahu 20 tanggal lagu teratas di Pro 2 FM Mataram, teman Pro 2. Dan kita ke posisi 20 dulu ya. Untuk minggu ini ada soundtracknya Pildun nih, Die Die by Shakira featuring Burna Boy di posisi ke-20. Dan di posisi 19 untuk minggu ini ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Oke, teman Broadway Today Somber dengan Home Wrecker. Udah siap belum ke posisi selanjutnya? Karena Dipa udah siap banget belum? Kita ke posisi 14 ada Nona dengan Rollerblade. Dan di posisi 13 kita punya Bruno Mars with I Just Might.

Alright, itu dia I Just Might by Bruno Mars. Teman Bro 2 di posisi 13. Kita lanjut ke posisi 12, ada Somber with Potential. Dan posisi 11 ada Olivia Dean dengan Man I Need.

All right, that is man I need by siapa? Olivia Dean tentunya. Kita udah masuk ke posisi 10 teman pro 2. Ini The Madison Beer dengan Bad Enough. Dan posisi 9 ada Cat's Eye dengan Internet Girl.

0: Runway.
1: Alright teman bro 2, itu dia ya dari Runway dari Doechii dan juga Lady Gaga. Kita ke posisi 6 teman bro 2, ada Mel Smith dan juga Niall Horan dengan Drive Safe. Dan posisi 5 ada Miley Cyrus dengan Younger You.

Oke, itu dia BTS dengan Swim, teman pro 2 di posisi 3 nanti. Dan itu tadi posisi 4 Seventeen dengan Tiny Light. Posisi 3 ada BTS dengan Swim, dan posisi 2 untuk runner up minggu ini kita punya Blackpink dengan Go.

0: Alright teman-teman, bro, dari Blackpink di posisi yang kedua untuk minggu ini. Dan siapa posisi pertama untuk Western Top 20? Yes, the one and only Alex Warren, teman-teman, bro, dengan Fever Dream. Let's say congratulations dulu. Dan please welcome our winner of this week. This is Alex Warren.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM.

0: Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Ku marah, kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
4: Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
4: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
5: Pro 2 104,2.

Malam kita ngobrol 2 udah pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Senjata Fakur nemenin kamu di 104,2 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang pengen tahu untuk informasi seputar religi dan juga single-single religi, stay tune terus karena Dipa masih bakal nemenin kamu. So don't go to anywhere and keep stay tune on 104.2 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. And hopefully perjalanan kamu menyenangkan dan tanpa hambatan satupun. Dan enjoy your weekend. Selamat hari Sabtu teman Pro 2, malam mingguan ya. Udah kepikiran malam mingguan kemana? Kalau belum, nanti aja kamu pikirin sambil di jalan, sambil dengerin Dipa di Pro 2 FM Mataram.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Oke, Tom Pro 2, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Tom Pro 2 tentunya bareng Nadia di Senjata Fakur. Waduh, ini single dari Ziana dengan Cinta Halal Haram ya Tom Pro 2. Itu kayak lagi butterfly era banget nih vibesnya. Dan mungkin aku pengen ngebahas satu hal di Senjata Fakur ini mengenai gimana sih Tom Pro 2 kita ketika kita merasakan falling in love gitu kan, atau enggak butterfly era, menurut pandangan Islam tuh kayak gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan Tom Pro 2. Enggak tahu kenapa kayak kepikiran aja gara-gara lagu yang tadi ini Tom Pro 2. Barangkali kali ini Tom Pro 2 kamu lagi ngerasain hal yang sama gitu ya, kamu lagi butterfly era tapi kamu pengen tetap stay halal istilahnya Tom Pro 2, dan masih bingung apa sih yang harus kamu lakuin gitu kan dalam perspektif Islam. Dan kali ini aku bakal bahas hal itu ya Tom Pro 2. Tapi sebelum itu aku bakal puterin beberapa single religi lagi untuk kamu, so stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pradua balik lagi bareng Nadia, dan kayak tadi kita bahas ya tentang Pradua, gimana sih ketika kita jatuh cinta itu dalam perspektif Islam tuh kayak gimana gitu loh. Jadi yang perlu kamu ketahui ya tentang Pradua, yang namanya jatuh cinta itu adalah fitrah ya. Islam tuh gak pernah melarang loh seseorang untuk mencintai gitu loh. Justru rasa cinta dan sayang itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang ditanamkan dalam hati manusia. Tapi Islam juga mengajarkan ya tentang Pradua bahwa yang perlu dijaga itu bukan rasa cintanya, ternyata itu adalah bagaimana kita menyikapi rasa tersebut. Jadi kayaknya kamu harus catat juga yang tentang Pradua. Yang pertama, kamu harus sadar nih kalau cinta itu adalah ujian sekaligus nikmat. Jadi jatuh cinta ya tentang Pradua itu bisa menjadi jalan menuju kebaikan kalau membawa kita tuh semakin dekat kepada Allah. Tapi sebaliknya, cinta juga bisa menjadi ujian ketika membuat kita lalai dari ibadah, mengabaikan orang tua, atau melanggar batas-batas syariat. Begitu. Dan pertanyaan tuh bukan tentang boleh gak jatuh cinta, tapi pertanyaan tuh ya adalah yang benar ya, apakah cintaku ini membuat aku tuh menjadi pribadi yang lebih baik apa enggak nih. Kalau enggak, tahun Pradua ditinggalin aja dulu. Kayak gitu ya tahun Pradua. Kemudian yang kedua itu, ketika seorang terlalu larut dalam perasaan ya tahun Pradua, kadang semua hal, tentu waktu, pikiran, bahkan kebahagiaannya itu bergantung pada satu orang nih, pada orang yang dicintainya. Padahal seorang muslim ya tahun Pradua diajarkan agar cinta terbesar itu tetap menuju kepada Allah, seperti itu. Dan jika kehilangan seorang itu membuat kita hancur total sampai meninggalkan sholat atau putus asa ya tahun Pradua, itu menjadi tanda ya bahwa hati kita tuh perlu kembali diseimbangkan, seperti itu. Dan mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan ya, dan semoga dengan ini kita bisa memilah-milah ya tahun Pradua gitu kan, mana perasaan yang harus kita jaga, mana yang harus kita rawat, sama mana yang harus kita tinggalkan. Oke, dan selain ini tahun Pradua bakal ada jazz music, dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit ya.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

0: 02. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, 'Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim.'" Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini dibacakan info Pro 2 edisi Sabtu 18 Juli 2026. Kompas Malam Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun Pro 2 ada yang berbeda dari keikutsertaan kontingen Kabupaten Dompu pada ajang Pekan Olahraga Por Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat 2026. Dari 51 cabang olahraga yang dipertandingkan, tidak terdapat cabang olahraga sepak bola yang diwakili Persidom Dompu. Hal itu terlihat dari pembagian grup cabang olahraga sepak bola yang dirilis panitia Porprov ke-12 NTB. Dalam daftar peserta tahun Pro 2, nama Persidom sebagai tim sepak bola kebanggaan Kabupaten Dompu itu tidak tercantum ya. Dan Ketua KONI Kabupaten Dompu, Asrullah, itu menjelaskan absennya Persidom bukan karena minimnya prestasi ataupun tidak adanya atlet, melainkan akibat keterbatasan anggaran yang dimiliki kontingen Dompu pada Porprov kali ini.

informasi selanjutnya, tahun kedua Dewan Pengurus Daerah atau DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Provinsi NTB akan menggelar rapat pimpinan paripurna daerah atau Rapimpurda pada 17 sampai 18 Juli 2026 di Mataram. Forum Rapimpurda tersebut ya, tahun kedua itu akan menjadi ajang konsolidasi organisasi kepemudaan jenjang perhelatan musda. Dan selain membahas agenda teknis organisasi, Rapimpurda juga akan menjadi ruang konsolidasi seluruh unsur KNPI, mulai dari DPD KNPI Kabupaten atau Kota, sampai organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP.

0: Demikian info Prodo untuk kamu Tom Prodo, dan setelah ini Tom Prodo bakal ada music live, chat live dari Prodo RRI Denpasar, dan nantinya kamu bakal ditemani oleh juga oleh Timothy ya dan juga Cakra. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Prodo RRI Mataram, teman terbaik kamu. Exclusive thanks to Warner Music.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Prodo FM. Staging.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

0: Laca. Disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja.
1: Halo teman Pro 2, disiarkan langsung dari kawasan metropolis Hamur 70 Denpasar.
2: Hai, yeah, hai, yeah, hai. Yeah, yeah.
1: Balik lagi. Yes, di Music Live Chat.
2: Yoi, kita hari ini seperti biasa teman Pro 2, kalau misalnya kamu mendengarkan ini, baik dari RRI Pro 2 Denpasar, disiarkan juga berjaringan di RRI Singaraja dan juga Mataram.
1: Halo, halo,
2: halo. Singaraja dan Mataram, yes. Berdua barengan sama Cakra sama Timothy lagi. Betul. Nih hari ini seperti biasa Music Live Chat kita bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Dan spesial hari ini kita bakal ngebahas musisi yang clue-nya adalah tidak mau menjadi istri siapa-siapa.
1: Ya kalau kalian udah tahu siapa teman Pro 2, ya good for you ya. Jadi buat kamu yang belum tahu, kita bakal ngobrol bareng musisi ini kayaknya dari Malang ya, karena labelnya dari Malang teman Pro 2.
2: Iya, tapi nanti kita kulik-kulik lagi nih, yes. Kok bisa nyampe ke Pro 2 RRI Denpasar gitu, nih ya.
1: Jadi kita akan coba terhubung juga bareng musisi ini, Not Your Wife nama panggungnya gitu teman, yes. Pro 2. Kalau kamu udah tahu pasti kamu udah cek Instagram kita ya.
2: Betul.
1: Jadi langsung aja follow dulu semua sosial media kita teman Pro 2 di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya apa?
2: Username-nya RRI Pro 2 Denpasar.
1: Betul teman Pro 2. Dan ya kita bentar lagi bakal bergabung sama Not Your Wife. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus di sini aja teman Pro 2 di Pro 2 FM. Teman.

jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Macet. Disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja.
1: Hai teman Pro 2.
2: Halo, masih barengan sama kita berdua, temu Pro 2, ada Cakra, ada Timothy. Kita masih di MLC temu Pro 2 Music Live Chat. Dan kita bakal ngobrol sama musisi hari ini ya, Not Your Wife gitu. Tapi kita juga masih
3: mencoba
2: menghubungi temu Pro 2.
3: Karena memang posisinya dari Kak Not Your Wife apaan ya, kayak Not Your Wife gitu ya. Mm-hmm. Jadi teman-teman Pro 2, anyway by the way, Busway, nama asli dari seorang Not Your Wife ini adalah
2: Lauren Karina.
3: Ya, jadi Kak Lauren ini posisinya sebenarnya lagi di Malang gitu.
2: Iya benar.
3: Ya, base-nya di sana.
2: Jadi enggak menetap di Bali. Kita pun juga menghubunginya secara online nih,
3: secara online Pro 2. Jadi kita lagi mencoba untuk terhubung terus nih teman Pro 2 antara dua sisi, dua pihak.
2: Asik.
3: Ya, tapi sebelum itu kita bakal kasih informasi buat kamu. Jadi siapa sih sebenarnya Lauren Karina ini gitu ya.
2: Jadi Not Your Wife atau Lauren Karina ini merupakan musisi alternatif dari Yogyakarta yang kini base-nya di Jakarta.
3: Iya, gitu teman Pro 2 ya.
2: Dan nama panggung dari Lauren Karina ini juga merupakan seorang content creator untuk platform pendidikan bahasa at Indonesian with Lauren di Instagram dan juga TikTok. Bisa kamu cari itu teman Pro 2.
3: Aku tadi lumayan sempat nge-scroll gitu kan, Cap. Jadi lumayan ini juga fluent banget sih untuk ngajarnya. Jadi emang Kak Lauren ini kayaknya pinter ngajar tutor bahasa gitu. Banyak banget gitu konten-konten bahasanya.
2: Tapi
3: dia juga
2: berarti dia itu ngejar bahasa dari English to Indonesian apa Indonesian to English?
3: Sebaliknya, jadi macam-macam banget. Jadi kalau kalian penasaran juga teman Pro 2, langsung aja cari akun tutor bahasanya dia at Indonesian with Lauren. Nah kalau musik ya, akun musiknya dia itu Not Your Wife Music gitu di Instagram.
2: Oh ini kayak gini berarti ya, kayak alter ego gitu.
3: Betul, jadi dia punya banyak alter ego juga.
2: Asik.
3: Dan meskipun sukses luar biasa dalam karirnya sebagai content creator gitu, content creator bahasa, Lauren ini udah hobi bermusik sebenarnya Lauren Pro 2 dari ia kecil. Dan minatnya yang kuat dalam bermusik akhirnya ia tekuni mulai tahun 2024 lalu, yang diikuti oleh perilisan single pertamanya itu Sin Stealer di bulan Januari 2025.
2: Oke.
3: Nah, single dan, keduanya.
2: Dan single keduanya berjudul Fish. Ini dirilis di bulan Maret 2025. Serta single ketiganya yaitu Pretend We Are Fine di bulan Agustus 2025. Kalau misalnya dilihat dari bulan rilisnya, ini lumayan ngejar banget ya Tim.
3: Ngejar banget.
2: Di satu tahun bisa rilis 3 lagu nih.
3: Betul. Dan ternyata teman Pro 2, ya udah berarti Kak Lauren ini memang datang ke Pro 2 karena mau promosi album perdananya.
2: Jadi dikumpulin selama 1 tahun, betul, mendapatkan 8 single yang mana kamu bisa dengerin temu Pro 2 di dalam satu album yang berjudul Aphrodite Blues.
3: Ya, jadi kita bakal kulik lebih dalam lagi tentang seorang Lauren Karina aka Not Your Wife ya, dan juga albumnya Aphrodite Blues. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di Music
2: Live Chat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: disiarkan oleh Pro2 Denpasar, Pro2 Mataram, dan Pro2 Singaraja.
1: 95.3 RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Yoi, teman Pro2, kita masih terus untuk mencoba terhubung nih ya.
1: Iya, teman Pro2.
2: Dan maaf banget buat teman-teman yang udah nungguin MLC malam hari ini ya, agak ada masalah juga.
1: Iya, benar. Agak crowded sedikit nih di sini.
2: Crowded sedikit juga teman Pro2, tapi kita terus mencoba untuk terhubung pastinya.
1: Benar, karena dan, kita udah menghubungi juga via Zoom, via seluler dan juga WhatsApp, tapi
2: sampai kita udah nerbangin merpati tadi ya.
1: terlalu lawas Mas. Besok itu nyampenya.
2: Ya siapa tahu biar nyampe ya kan lumayan. Tapi masih belum ada respon juga teman Pro2.
1: Tapi nggak apa-apa ya, teman Pro2, kalau misalnya nyambung soal not your wife ini. Betul. Gitu. Tadi kalau misalnya kamu agak bingung gitu, lah tadi katanya dari Malang, tapi bisnya di Jakarta. Gitu. Gini teman Pro2, jadi karena beliau ini adalah seperti biasa ya, kalau misalnya musisi udah ngetop tuh biasanya pindah ke Jakarta gitu. Tapi base labelnya adalah dari Malang gitu.
2: Gitu. Jadi kita juga udah sempat mention juga ya, kalau seorang Lawrence Karina ini atau Not Your Wife ini juga udah mengeluarkan album perdananya, Aphrodite Blues. Gimana? Tentang album ini, Aphrodite Blues, teman Pro2, ia tulis ini mengenai berbagai bentuk kasih sayang dalam hidupnya. Menarik ya? Tapi sebenarnya konsep kasih sayang gitu amat Mas. Konsep kasih sayang di, kalau ini ya, ini agak melipir ke agama dikit nih. Kalau di agamaku, di Kristen tuh ada banyak bentuk kasih sayang gitu.
1: Betul.
2: Kan kayak kasih agape, pokoknya banyak lah gitu. Nah ini yang dia coba angkat juga, baik itu kasih sayang antara pasangan, keluarga atau sahabat. Jadi ada 8 lagu di dalam album ini, itu berisikan kayak ragam kisah kasih di hidup
1: di
2: seorang, bukan dong. Di hidupnya seorang Not Your Wife.
1: Oh gitu. Jadi teman Pro2, kalau misalnya kamu belum deket juga nih teman Pro2, cakra deketin lagi. Karena teman Pro2, beberapa single dari album ini teman Pro2 itu diproduserin sama musisi-musisi terkenal yang mungkin kamu lebih apa ya, familiar dengan ini gitu. Ada dari Clemens Golden di Fembrian dari Biru Baru. Dan album ini juga digarap dengan bantuan dari produser band Fizz, Rama Harto, dan juga alumni X Factor Indonesia Theodore Galih, teman Pro2.
2: Keren banget teman Pro2 ya. Dan ngebahas lebih lanjut tentang Aphrodite Blues, kalau dari keterangan yang dikasih sama seorang Lauren Karina atau AKA Not Your Wife, katanya Aphrodite Blues ini merupakan album yang ia tulis sebagai surat cinta untuk orang-orang spesial di hidupnya dan beragam kisah yang dia alami bersama mereka teman Pro2.
1: Oke.
2: Lagu-lagu ini juga di album ini tuh ngangkat kayak tema berbagai macam emosi, mulai kayak patah hati, asmara, nostalgia, bahkan kayak duka ya. Jadi dia yakin kalau semua tuh pasti bisa relate dengan emosi yang dibawain setiap lagu yang ada di album ini juga.
1: Iya.
2: Ya mari kita menangis, tersenyum dan tertawa bersama katanya ya.
1: Asik.
2: Tapi kita menunggu engkau Kak Lauren ya.
1: Tapi semoga kita masih terhubung juga ya dari nanti gitu. Betul. Dan bisa ngobrol sama Kak Lauren ini teman Pro2. Tapi aku masih penasaran nih.
2: Apa
1: kenapa dia mengambil nama Not Your Wife? Apakah dia tidak mau diperistri atau gimana? Maksudnya kan kalau misalnya nama adalah doa gitu. Mungkin ada balik lagi karena dia punya alter ego juga, Indonesia with Lauren tadi di sosial media, belajar bahasa, mungkin ini juga ada alasan tersendiri gitu ya. Dan kita cakra sih lebih penasaran soal itu, kenapa ya gitu.
2: Ya udah, kita terus akan mencoba teman Pro2 dan mohon bantuan doanya juga.
1: Iya.
2: Supaya kita masih bisa terhubung sebentar lagi dengan seorang Not Your Wife. Jadi jangan kemana-mana, tetap di

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Lancar. Disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja.
1: Balik lagi di Music Live Chat teman Pro 2. Dan well, kita ingin meminta maaf juga buat untuk semua teman Pro 2 ya, karena memang kendala inilah yang jadinya ini ya, kurang-kurang.
2: Tapi apa ya teman Pro 2, kalau misalnya dibilang karena keterbatasan online juga gitu, keterbatasan device gitu. Bukan device sih sebenarnya, tapi jarak gitu. Ini yang benar adalah jarak, karena kita nggak ketemu langsung, jadi nggak bisa ngobrol banyak gitu, dan juga nggak bisa ngulik lebih dalam lagi ya gitu ya,
1: jadi soal Kak Lauren ini. Pada intinya memang malam hari ini kita masih belum bisa terhubung dengan seorang Lauren Karina teman Pro 2, karena memang ada kendala teknis narasumber yang belum bisa dihubungi juga begitu. Jadi mohon maaf sekali teman Pro 2, tapi nggak apa-apa ya, kita bakal masih ulik bareng-bareng kamu gitu ya, tentang seorang Not Your Wife ini, persona Not Your Wife, dan juga albumnya Aphrodite Blues.
2: Yes.
1: Nah, kenapa juga mungkin kamu bertanya-tanya gitu, kenapa nama albumnya itu dikasih nama Aphrodite Blues? Ya? Yeah. As we know, Aphrodite itu kan salah satu dewi Yunani ya. Ini merupakan dewi cinta Yunani. Jadi memang seorang Lauren Karina ini terinspirasi dari
2: kisah tragis.
1: Iya, kisah cinta tragisnya dewi Yunani Aphrodite yang jatuh cinta ke seorang manusia bernama Adonis. Jadi ia mengeksplorasi leka-liku pengalaman berelasi di hidup manusia yang enggak mungkin sepenuhnya tuh indah gitu. Jadi single utama dari album ini Aphrodite Blues Part 2 yang udah kita dengar, which is tadi teman Pro 2, kita udah dengar lagunya, emang enak banget sih.
2: Wah, enak banget.
1: Jujur kalau tadi Cakra juga keceplosan, emang rasa
2: fish-nya ada sih, karena tadi produsernya dari fish juga ya. Jadi emang rasa fish-nya itu juga ada. Kalau misalnya kita tilik lebih jauh lagi tuh per dua, karena fish ini juga Britpop gitu ya tuh per dua. Ada
1: scene-scene-nya gitu ya.
2: Gitu. Jadi enggak apa ya, kalau dibilang enggak jauh-jauh juga sama Kak Not Your Wife ini atau Kak Lauren ini juga. Seperti itu, ada sentuhan scene Britpop-nya gitu, dan pop rocknya juga kerasa banget.
1: Jujur mungkin ya, karena
2: ada Fish tadi gitu, ada di produserin Fish tadi sama juga dari Biru Baru gitu.
1: Makanya emang cocok banget lagu-lagu tipe-tipe kayak gini tuh untuk sing along, dan emang kita diajak untuk yang namanya joget bareng gitu kan.
2: For your information, untuk memperdua track pertama yaitu Pretend We're Fine, ini adalah lagu yang menceritakan penyangkalan akan realita dari hubungan yang perlahan runtuh. Menghayal terus akan masa di mana cinta baru bermekar dan hubungan masih indah. Dan lagu ini telah dirilis sebagai single Temu Perdua di bulan Agustus 2025 dan berhasil menembus pasar Amerika Serikat.
1: Gila.
2: Hingga masuk ke top 40 chart radio hits You Love asal Chicago Temu
1: Perdua. Keren banget teman Perdua. Dan selanjutnya ada lagu Ecstasy yang mengeksplorasi tentang sensasi yang meliputi manusia ketika tenggelam dalam kepuasan duniawi. Jadi ini diantarkan oleh kayak ada beat-beat techno yang menggebu gitu, ada alunan synth-nya yang memperkuat sensasi fast pace dan layak jadi kayak seumpama kayak adegan klimaks dalam kayak film action gitu teman Pro 2. Jadi benar-benar lagu-lagunya seorang Not Your Wife ini benar-benar ngebawa kita untuk hidupnya berpacu
2: dalam melodi.
1: Jadi enggak hanya dua lagu itu teman Pro 2, ada banyak banget lagu-lagunya yang bisa kamu dengerin, kayak Te Amo Pero. Wah, ini juga lagunya. Wah, ini keren banget namanya ya.
2: Apa sih bahasa Spanyol ya?
1: Spain. Te Amo tuh aku Te cinta amo. Kamu. Oh. Pero tuh enggak tahu.
2: Apa
1: itu? Pero.
2: Berapa?
1: Piro. Beda ya. Terus ada lagunya yang berjudul Ivana. Ini kayak nama hantu.
2: Iya, kayak Ivana. Tapi kalau misalnya bukan nama hantunya ya, itu perdua, tapi ini lagu yang ditulis tentang adiknya dari Kak Lauren atau Not Your Wife gitu. Yeah. Berisikan lirik yang jelas datang dari rasa sayang yang luar biasa besarnya. Seperti dengan lantang mengatakan I see you and I love you.
1: Asik. Ini kayaknya. Dan ketika adiknya dengar katanya dia nangis ya teman-teman. Dan lagu kelima juga ada kayak slow rock juga ada di sini teman Pro 2.
2: Yang berjudul Fish tadi itu Pro 2 yang dirilis di bulan Maret 2025. Apakah pecinta ikan? Siapa tahu, mungkin Temu Pro 2. Tapi Temu Pro 2 daripada kita bertanya-tanya gitu ya Temu Pro 2, kamu bisa mendengarkan full albumnya Temu Pro 2 karena sudah dirilis di April 2026 kemarin Temu Pro 2. Iya. Jadi bisa kamu dengerin di platform kesayangan kamu Temu Pro 2. Dan sebagai informasi juga Temu Pro 2, kamu bisa cari tahu lebih lanjut di Secret Seat Now Temu Pro 2 atau follow Not Your Wife di Instagram ada, di TikTok ada, di YouTube juga ada
1: at Not Your Wife Music ya. Dan emang sih kalau dari apa background bukan background apa sih
2: apa backstory
1: backbuat apa sih
2: base apa ya
1: jadi lupa deh ini gara-gara
2: hobi
1: dari data asik data ya. Dari info yang kita dapat juga lagu-lagu dari Lauren Karina atau Not Your Wife ini juga pendengar atau listenernya itu bukan cuma dari Indonesia ya. Top listenernya, kalau top listenernya emang dari Indonesia. Yang kedua ada dari Amerika Serikat, ketiga ada dari Kanada, ada Singapura, ada Filipina, ada Malaysia. Banyak ya.
2: Dan tadi seperti yang Cakra bilang ya, Pretend We Are Fine ini berhasil masuk ke top 40 pop chart milik radio hits You Love Temu Pro 2.
1: Chicago ya, dari Chicago.
2: Chicago.
1: Ya, pokoknya ini menduduki posisi 16 di bulan Juli 2025. Bulan ini gitu.
2: Yes, Temu Pro 2 dan juga Not Your Wife ini mendapatkan fitur di majalah asal Chicago, Skrilla Gue Rilas yang mendeskripsikan Not Your Wife sebagai musisi dengan global potential yang patut mendapatkan perhatian dari pecinta musik di seluruh dunia.
1: Iya, jadi ya jujur ini sayang banget ya, sebenarnya kita belum bisa untuk ngobrol langsung dengan seorang Lauren Karina gitu, tapi ya apa boleh buat teman Pro 2, it is a great honor kita bisa sebenarnya
2: membawakan ya apa ya informasi soal Not Your Wife ini. Tapi semoga kita bisa bertemu dengan kakaknya langsung nih.
1: Betul. Temu Pro 2. Jadi mungkin jodohnya bukan online gini ya teman Pro 2 ya.
2: Tapi
1: mungkin
2: offline bisa masuk langsung ke studio Pro 2 RRI Denpasar Temu Pro 2.
1: Kita bakal tunggu pastinya dan thank you so much buat kamu teman Pro 2. Again kita mau minta maaf banget nih buat kamu yang lagi ngedengerin dimanapun mungkin dari teman-teman di Denpasar, Singaraja dan Mataram. Mohon maaf kita masih belum bisa ngobrol langsung dengan Lauren Karina malam hari ini, but it's okay ya. Whatever happen, ya yeah, kita udah bisa kasih informasi tentang Not Your Wife buat kamu malam
2: hari ini. Ya Temu Pro 2, karena udah 59 menit juga lepas dari jam 8 Temu Pro 2, sepertinya kita harus menyudahi music live chat hari ini Temu Pro 2. Sekali lagi terima kasih buat RRI Singaraja dan juga RRI Mataram yang sudah ikut joinan di music live chat hari ini Temu Pro 2. Ditunggu di bulan depan, semoga bisa hadir gitu ya Kak Lauren ini ataupun kita bisa menghadirkan musisi-musisi lain lagi Temu Pro 2 secara offline Temu Pro 2.
1: Thank you so much sekali lagi buat kamu teman Pro 2 yang lagi ngedengerin music live chat dan akhir kata aku Azril Timothy dan juga
2: Cakra Yanuar.
1: Kita pamit di music live chat malam ini dan buat kamu teman Pro 2 dan pasar jangan kemana-mana, tetap dengerin 95,3 FM sampai jam 11 malam nanti di sini aja di Pro 2 FM
2: teman terbaik.

balik lagi bareng Nadia. Waduh, rasanya kapan ya terakhir aku siaran malam? Agak lebay sih, beberapa hari lalu deh kayaknya. Tapi jujur aku beneran lupa kapan ya terakhir. Kayaknya aku siarannya sering sore deh sekarang. Tapi kalau malam biasa berdua sih sama Dipa. Kayak gitu, tapi sekarang tamu pro 2 Nadia sendirian. Tapi gak apa-apa, tamu pro 2 kamu gak sendiri. Karena bakal ada Nadia yang bakal menemani kamu. Tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi kalau kamu mau galau, boleh. Tapi jangan sering-sering ya, tamu pro 2. Kasian diri kamu, kasian hati kamu. Biar gak kasian, gimana ya udah kita ceritain aja tamu pro 2. Kadang memang susah banget ya rasanya gitu kan. Mendem sesuatu tuh sendirian tuh susah banget tamu pro 2. Udah sakit, nyesek, terus gak ada yang dengerin. Aduh, tambah plus-plus-plus deh sakitnya ya kata aku. Jadi buat kamu nih tahun pro 2 yang mungkin gak ada someone to talk di malam hari ini, tenang, ada Nadia di sini. Dan kamu boleh ceritain aja deh tahun pro 2 semua permasalahan hidup kamu. Tapi perlu diingat ya, aku bukan psikolog tahun pro 2. Jadi ya udah kita roasting bareng aja, gimana? Gak usah kasih saran gimana, ya udah kita roasting bareng aja ya. Intinya curhatin aja tahun pro 2, oke? Okay? Dan nanti boleh deh kamu juga dikit-dikit, tipis-tipis request lagu, boleh lah ya. Tapi ingat, kamu harus cerita dulu. Dan gimana sih caranya Nadia buat yang mau cerita? Itu gampang banget sebenarnya tahun pro 2. Langsung aja DM kita di IG kita @pro2fmmataram, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819020567000. Atau juga buat kamu yang punya aplikasi RRI Digital, langsung aja melipir sana, komen-komen di live chatnya. Aku tungguin ya sampai jam 11 malam. Dan buat kamu nih tahun pro 2 yang belum punya aplikasi RRI Digital, cus ya tahun pro 2, download sekarang. Karena banyak banget sih keuntungan yang kamu dapatkan. Apa aja keuntungannya Nadia? Kamu bisa dengerin kita kapanpun dan dimanapun. Mau kamu di luar negeri itu bisa. Kamu mungkin sembari umroh pengen denger suara aku juga boleh banget. Kayak gitu ya tahun pro 2. Jadi itulah salah satu keuntungannya ya. Jadi buat kamu langsung aja di download, oke? Okay? Dan sebelum itu Tom Pro 2, gimana kalau kita dengerin beberapa single dulu lagi yuk. Kalau tadi udah dibuka oleh single dari Jemima dengan Kamu Gak Sendiri, dan sekarang aku juga bakal puterin beberapa single. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Oke, tahun pro 2. Wow, udah ada yang nanya nih ke aku. Tapi agak tentang ini banget ya, tentang skincare ya tahun pro 2. Dan tuh nanya ya tahun pro 2, cuci muka pakai facial wash tuh bagusnya malam sebelum tidur atau pas mandi sore? Abis mandi enggak kemana-mana lagi sih, di rumah aja. Kalau kata aku mah ya tergantung kamu ya gitu. Tapi kalau aku pribadi tergantung jam berapa dulu mandi sorenya. Kalau misalnya kamu mandi sore jam 4, bagi aku walaupun kamu gak kemana-mana ya abis mandi gitu kan, di rumah aja, tapi kan tetap apa ya, mungkin itu tergantung tipe kulit kamu juga sih. Kalau aku kan tipe kulitnya rada sebenernya kering, tapi sometimes ada oily-nya juga gitu loh tahun pro 2. Jadi mau gak mau waktu tidur juga harus cuci muka gitu loh. Jadi aku better ya tahun pro 2 kalau mandi, kalau misalnya nih kalau mau cuci muka sekali aja gitu, aku better waktu mandi nggak cuci muka. Jadi cuci mukanya itu waktu aku mau tidur gitu sih kata aku ya tahun pro 2. Tapi mungkin beda-beda aja sih, beda-beda orang juga tahun pro 2. Jadi disesuaikan aja sama tipe kulit kamu dan sama ya mungkin kenyamanan kamu juga kayak itu. Barangkali kamu kalau malam ya cuci muka kan itu kayak kering segala macam. Tapi kan ada moisturizer tahun pro 2. Jadi bagi aku harus balance juga sih antara moisturizer dengan facial washnya. Intinya seperti itu. Jadi balik lagi sih tahun pro 2 ke diri kamu itu bagaimana gitu loh. Oke. Dan nanti tahun pro 2 kita juga bakal bahas lagi, obrolin lagi tentang curhatan-curhatan kamu ya. Kalau gitu stay tune terus lagi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Alright, tahun pro 2 balik lagi bareng Nadia. Dan kamu tahu gak sih tahun pro 2 tadi ya, sebelum kita calling, aku tuh sempat buka IG dan aku lihat postingan baru dari Sal Priadi. Sebenernya ini gak baru-baru banget. Kalau tadi sih ya, itu aku ngeliatnya beberapa jam yang lalu, kayak 4 jam yang lalu atau 5 jam yang lalu gitu. Tahun pro 2 kayak 4 jam yang lalu deh gitu kan. Terus kamu tahu gak sih tahun pro 2 dia lagi nyanyi sambil cover lagu dari siapa ya, jujur aku lupa nama penyanyinya tahun pro 2. Tapi ini tuh udah lama banget lagunya, judul tuh How Do I Live. Jujur itu lagu kesukaan aku banget tahun pro 2. Dan bagi aku emang sebenarnya tuh base-nya dia emang lagu galau ya, tapi kalau yang dinyanyiin sama penyanyi aslinya, dia tuh lebih kayak galau tapi masih ada apa ya, masih ada strongnya dikit gitu loh tahun pro 2. Jadi kesannya tuh gak galau-galau banget. Tapi asli setelah dinyanyiin sama Sal Priadi, jujur itu real, kataku mah itu galau banget. Sedih banget tahun pro 2. Kataku stop ya Sal Priadi, bisa gak kamu nyanyi itu agak bersemangat sedikit, jangan dilemes-lemesin, jangan digalau-galauin, kataku mah. Tapi aku gak expect sih, maksudnya dia bakal nyanyiin lagu itu tahun pro 2, karena itu udah lagu lama. Dan ya memang mungkin mostly orang-orang juga banyak sih yang suka lagu ini, walaupun ya mungkin masih banyak yang belum denger banget ya sama lagu ini tahun pro 2. Oke deh kalau gitu, gimana kalau kita dengerin bareng ya tahun pro 2. Jadi buat kamu yang belum tahu lagu How Do I Live ini kayak gimana, abis ini ya aku puterin tahun pro 2. Oke kalau gitu buat kamu nih tahun pro 2 yang mau cerita-cerita itu masih bisa banget. Dan gimana sih caranya Nadia? Itu gampang banget tahun pro 2, langsung aja ya komen-komen aja di aplikasi Era Digital, atau enggak bisa melalui WhatsApp kita di 0819020370. Aduh kok aku jadi lupa ya nomor WA sendiri, WA pro 2 sendiri nih. Pokoknya kayak gitulah ya tahun pro 2. Pokoknya kita tungguin ya cerita-cerita kamu sampai jam 11 malam.

3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Oke, Tom Pro 2 balik lagi bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan kamu tahu enggak sih, Tom Pro 2 udah ada nih, tapi ini bukan curhatan, tapi ini adalah PR buat aku rasanya. Kenapa sih PR Nadia? Ya karena aku diminta untuk baca puisi. Jujur aku agak shock dan agak deg-degan karena aku real enggak bisa baca puisi, Tom Pro 2. Dan ini dari Kak Arnaska ya. Ya udah deh, karena Kak Arnaska udah kirimin puisinya gitu ya di WhatsApp kita, jadi ya udah kita coba bacain ya Tom Pro 2. Aduh jujur aku gak bisa lagi. Ini aku lagi ini ya, trial dalam hati, tapi tetap aja susah gitu loh. Oke, bentar aku mencoba untuk menghayati dulu ya. Oke, kita mulai ya Tom Pro 2. Di setiap sudut kota, Nadine bernyanyi dengan jiwamu. Aduh jujur, Kak enggak bisa. Atau ya udah aku baca biasa aja deh ya. Ini coba deh mungkin buat kamu nih Tom Pro 2 yang suka banget baca puisi, kamu boleh deh nih catat puisi dari Arnaska ini. Barangkali kamu nambahin itu bisa banget, walaupun katanya Arnaska bilang puisinya masih acak-acakan. Barangkali kamu mau merapikan sedikit juga boleh banget ya Tom Pro 2. Oke enggak Kak Arnaska? Oke enggak? Oke, bunyinya kayak gini ya Tom Pro 2. Di setiap sudut kota, Nadine bernyanyi dengan jiwamu. Suara lembut yang meminjam pita suaramu untuk menghantuiku. Melodi itu menjadi jerat, mengunci setiap jalan keluar, membuat rindu yang harusnya padam kembali berkobar. 5 tahun adalah ribuan gaji yang kupaksa lari, namun langkahku selalu pulang pada bayanganmu yang tak pergi. Dunia bergerak maju, namun hatiku tetap memilihmu. Meski kini kau telah membangun rumah baru yang bukan aku. Selamat atas janji suci yang kau genggam, sementara aku di sini terkunci dalam kenangan yang paling kelam. Aduh, kacau banget kata aku nih ke Arnaska. Jujur aku enggak tahu tadi puisinya itu kayak gimana poinnya. Ternyata berarti si mantan kamu ya itu udah menikah lah ya sebutannya Kak Arnaska. Pokoknya intinya semangat ya Kak Arnaska, kamu pasti bisa melanjutkan hidup ini. Tenang aja. Oke, okay, Tom Pro 2, dan tadi Kak Arnaska juga sekalian mau request lagu. Dan ini request lan lagunya Kak Arnaska yaitu For Revenge dengan Serana. Jujur emang aduh sakit banget ya Tom Pro 2. Ini juga menemani apa ya, lagu itu menemani aku di awal tahun 2025, di akhir tahun 2024 juga nih. Ya jadi ya udah deh Tom Pro 2, kita puterin dan kita dengerin bareng-bareng ya Tom Pro 2. Ini Serana dari For Revenge.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Okay, Tom Pradua, wow, ini udah menempati pukul 22.25 ya Tom Pradua. Dan masih banyak nih curhatan kamu yang belum aku bacain. Jadi harap tenang, harap sabar, antri dulu ya Tom Pradua. Satu-satu kita obrolin bareng. Dan Tom Pradua ini ada dari Tom Pradua kita yang udah DM ya, tapi katanya mau disamarin namanya jadi Kak Rani aja. Oke, kita panggil Kak Rani ya Tom Pradua. Dan Kak Rani nih nanya nih Tom Pradua, Kak, aku kayaknya naksir sama adik tingkatku deh. Dia tuh gak pernah pacaran. Ini aku deketinnya gimana ya? Aku baru semingguan ini chatan, tapi ini lagi kehabisan topik. Dan aku takut dia risih juga, soalnya kita temenan biasa awalnya. By the way, aku cewek ya Kak, makasih. Jujur aku salut, karena kamu cewek dan kamu mau first move lah ya Tom Pradua. Kataku keren banget sih. Tapi kamu tau gak sih Tom Pradua, beberapa hari lalu aku tuh nonton film. Ini udah lama sih, film romcom gitu, judulnya He's Just Not Into You. Dan aku dapat banyak apa ya, istilahnya kayak dapat banyak pencerahan gitulah sebutannya ya Tom Pradua. Pencerahan kayak gimana maksudnya Nadia? Jadi di situ gitu kan banyak sih quotes-quotes yang bisa aku tangkap dan juga aku apa ya, kutip lah Tom Pradua. Nah salah satunya Tom Pradua yaitu gini, bentar ya aku bacain aja deh quotesnya, takut salah. Mana ya, wait, ini aku lagi buka di notes aku. Ini dia Tom Pradua. Dan itu ada cuplikannya tuh kayak gini tulisannya. And the rule is this: if a guy doesn't call you, he doesn't wanna call you. Wow, kataku ini bukan sekedar cuman buat call aja, tapi untuk bertindak yang lain-lain juga gitu loh. Jadi istilahnya kayak gini, kalau kamu pernah dengar quotes kayak gini ya Tom Pradua. Wait, aku lupa lagi quotes-nya. Aku lupa nih Tom Pradua. Itunya kayak gitu deh Tom Pradua, kalau cowok tuh gak mau, ya berarti, nah misalnya kalau dia tuh emang gak, misalnya nih kamu kan kayak lagi chatan ya semingguan dan kamu lagi kehabisan topik ya nih Kak Rani gitu kan. Nah kalau dia gak ada chat balik ya berarti emang dia tuh gak mau ngechat kamu, ngerti gak sih? Jadi kayak ini sebenarnya ada bingung-bingungnya juga sih. Tapi di posisi lain dia ini kan yang si gebetan kamu, dia belum pernah pacaran ya. Jadi mungkin dia antara dia gak mau atau gak, mungkin dia masih bingung juga gimana. Kayak gitu sih. Tapi keren loh cowok belum pernah pacaran tuh kayak wow. Kayak tumben aja aku lihat. Tapi ada sih beberapa juga temen aku yang ternyata emang belum pernah pacaran. Dan itu keren juga sih mereka. Jadi kalau kau mau coba dulu, ya udah deh, nggak apa-apa, cobain dulu aja gitu loh. Tapi ini kan kau baru semingguan ya ngechat, coba ditunggu sampai sebulanan deh. Kata aku kayak ya udah, cari aja topik sebanyak-banyaknya gitu loh. Biar sebulanan itu kamu chatan terus gitu loh. Nah tapi kalau kamu lihat juga ya, kalau udah sebulan dan setelah itu dia nggak ada timbal balik ke kamu, nah itu kamu perlu pertimbangin sih kataku. Karena agak gimana ya gitu kan, kayak kasihan aja sih kamunya gitu. Cewek kok capek mikir topik. Tapi sebenarnya balik lagi ya, tergantung lagi nih situasinya kayak gimana. Kayak gitu. Tapi kamu harus ingat ya rule yang ada di film itu tadi, kayak if a guy doesn't call you, he doesn't wanna call you. Ingat kataku mah, biar ya kita aja deh yang dikejar. Karena emang laki-laki itu emang instingnya tuh untuk mengejar gitu loh Tom Pradua, asik. Jadi kayak ya udah, biarin aja mereka main-main sama insting mereka. Jangan dibolak-balikan instingnya, ngerti gak sih Tom Pradua? Jadi ya kalau dia emang mau sama kamu, dia bakal cariin kamu, dia bakal chat kamu juga detik ini juga gitu. Jadi ya udah, good luck aja ya buat kamu Kak Rani.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin

merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Okay, wow, gak kerasa banget ya Tom Pro 2 ini sudah mau jam 11 aja kayak gitu. Karena ini udah menempati pukul 22 lebih 43 nih. Dan ya semoga kamu itu ya bisa istirahat dengan tenang. Gimana? Agak ambigu ya. Maksudnya ya kamu bisa menikmati hari Sabtu ini gitu. Secara kan ini malam minggu ya. Kan ada beberapa orang yang mungkin gak malam mingguan gitu, di rumah aja mau istirahat. Maksudnya istirahat dengan tenang tuh dalam artian ya udah mau istirahat gitu loh Sobro 2, dengan enak, dengan ya tenang, bukan artian yang lain-lain ya.

Dan kamu juga ini ya Tom Pro 2 boleh banget cerita lagi nih. Tapi kayaknya ya udah ini kayaknya cerita terakhir kita aja ya Tom Pro 2, karena kalau bacain semua ini agak lewat jamnya nih Tom Pro 2. Kayak gitu. Jadi ya udah ini aku bacain satu cerita terakhir dulu ya Tom Pro 2. Tapi jangan berkecil hati nih buat kamu yang mungkin cerita-ceritanya belum sempat aku bacain, that's okay, karena kamu bisa kirim cerita setiap harinya ya Tom Pro 2 di Jaga Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dan ini masih dari IG kita ya Tom Pro 2, tapi ini sama gak mau disebutin juga username-nya, that's okay. Dan kakaknya nanya nih Tom Pro 2, kak kalau kita suka sama seorang tapi dianya masih kasih mixed signal gitu, terus ada orang lain yang deketin kita tapi setelah dicoba dekat sebulan ternyata agak susah buat suka meskipun dia tipe kita, baiknya kasih closure terus lanjut deketin orang yang kita suka apa gimana ya?

Tapi ya bagi aku sih lanjut aja sih ke orang yang kamu suka ya, dan kasih closure aja ke orang yang mungkin kamu kurang tertarik sama dia, yang kayak tadi orang yang udah suka sama kamu ya, tapi kamunya mungkin belum ngerasa klik gitu. Ya udah kasih closure aja ke dia. Kenapa? Ya kamu jangan sampai kamu ngasih harapan gitu loh, padahal ya kamu juga susah dan gak yakin bisa gitu kan balas perasaan dia. Intinya kayak ya udah jangan kasih harapan gitu deh. Kalau kamu gak suka atau gak mau atau gak klik, ya udah, walaupun mungkin kamu kayak gak enak ya bilang langsung, ya udah kasih closure aja. Kata aku mah jangan sampai si dianya pun kayak ini juga jadi apa ya, berharap banget sama kamu, kamu responin terus, padahal dalam hati kamu mah masih mengincar yang orang yang kamu suka itu. Ya jangan, kata aku, itu kasihan banget. Jadi intinya adalah closure is the key. Intinya seperti itu ya. Jadi jangan jahat walaupun kamu gak suka ya. Please, kataku jangan jahat ke orang. Maksudnya jangan diterusin, kataku mah kalau emang kamu gak suka, jangan. Kayak jangan kasih harapan, please. Aduh, kayak gitu sih itu nomor 2. Jadi intinya kasih closure aja kalau emang kamu gak suka, dan lanjut kejar aja cewek yang kamu suka ya. Kok pakai emosi nih Nadia? Santai aja Nadia. Tapi emang agak emosi ya, karena yang namanya menjadi korban dari, aduh, ini bukan aku sih yang jadi korbannya ya, tapi emang semua orang pasti gak mau ngerasain itu gitu loh. Jadi kayak aku ngebayangin aja tuh sakit banget tahu. Jadi jangan deh gitu korban dari orang yang bingung dan orang yang masih istilahnya membayangkan orang yang ada di masa lalunya tuh agak tidak enak, agak sakit. Jadi kataku jangan, mending kamu kasih closure aja ke orang yang mungkin kamu kurang klik gitu kan. Ya udah, intinya seperti itu ya. Oke, mungkin itu dia curhatan terakhir kita Tong Pro 2. Dan Nadia mau ngucapin terima kasih ya udah nemenin aku juga di malam hari ini, udah cerita-cerita bareng aku. Dan setelah ini bakal ada jazz music yang menemani malam minggu kalian. Oke, dan semoga kamu juga bisa memanfaatkan malam minggu ini dengan baik ya, alias kamu bisa enjoy deh untuk bermalam minggu ini. Dan besok kamu harus istirahat ya, karena ingat Senin juga akan masuk kantor. Jadi jangan sampai kamu kayak ya jadi lemes lagi deh. Jangan. Oke, Tong Pro 2. Ya mungkin ini juga akhir dari perjumpaan kita ya. Kalau gitu Nadia pamit. Dadah, bye-bye.

Teman-teman Pro2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 pamit dari ruang dengar Teman Pro2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Bro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa. Program A2 dipancarluaskan melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Dipa dari Jalan Angkut 83 Ampenan. Hari ini mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi 19 Juli 2026. Dari Jalan Angkut 83 Ampenan, Dipa mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas teman Bro 2. Tentunya yang selamat bertugas juga. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

0: kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Kosiun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami

0: engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah. Terima kasih ya Nabi Allah.
1: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
2: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
1: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
2: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
1: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
2: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
1: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar. Anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Ilyas sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Ilyas. Mereka memohon agar Nabi Ilyas bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
3: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
1: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
4: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
1: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2, pemerintah Kota Mataram tengah bersiap menyulap kawasan pasar ikan di wilayahnya menjadi pusat aktivitas ekonomi perikanan yang modern, higienis, dan terintegrasi. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan marwah pasar ikan tersebut sebagai salah satu penyumbang terbesar bagi pasokan pasar di Pulau Lombok. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2, cabang olahraga panjat tebing menjadi penyumbang medali pertama bagi kontingen Bima pada ajang Porprov ke-12 NTB 2026 di Gelanggang Pemuda Provinsi NTB Jumat 17 Juli 2026. Para atlet sukses mempersembahkan satu medali emas dan dua medali perak dari nomor Speed World Record Putra dan Putri. Prestasi membanggakan tersebut diawali dari nomor speed WR Putra, di mana dua atlet Kota Bima, Mustafa dan Adam Safi'i, sama-sama berhasil menembus babak final. Keberhasilan keduanya memastikan Kota Bima mengamankan dua medali sekaligus sebelum pertandingan puncak dimulai.
2: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage 1.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Waspada, selamat pagi teman pro 2. Gimana, happy gak? Oke, udah jam 6 pagi ternyata ya. Matahari mulai keluar nih teman pro 2. Mulai terang, benderang. Selamat pagi dulu di penyapa kamu dari pro 2 FM Mataram. Semoga kamu sehat-sehat selalu ya teman pro 2. Karena Dipa bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 buat sepada hari ini. So, teman pro 2, juga nanti bakal ada informasi cuaca. Dari kita moving on dulu ke single-single yang bakal nemenin kamu, yang bakal buat kamu bangun di pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Selamat pagi semuanya yang udah beraktivitas. Hati-hati di jalan yang udah beraktivitas. Sambil kamu yang lagi beraktivitas pagi hari ini, kita dengerin single-single dulu dari Sia, Atlantic, and also Afghan.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi

0: info cuaca hari ini.
1: Oke, teman bro 2, saatnya kamu tahu informasi cuaca ya untuk di hari ini. Dan teman bro 2, kita ke Mataram dan sekitarnya. Jadi di sini kalau misalnya kamu teman bro 2 tinggal di Mataram, ini ada informasi cuaca buat kamu. Untuk daerah Pagesangan diprediksi akan cerah ya hari ini dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Begitupun daerah Mataram Timur, Pagutan, Pagesangan Barat, Pagesangan Timur, Pejanggi, Punia, Pagutan Timur, dan Pagutan Barat. Wah, ini mostly bakalan cerah ya teman pro 2 untuk hari ini sampai nanti malam, diprediksi sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk arah mata angin pagi ini ke arah timur 4,9 km/jam. Jadi buat kamu teman pro 2, anginnya mungkin agak sedikit kencang untuk hari ini, tapi jangan lupa untuk membawa jaket dan juga jas hujan ya, kalau misalnya jaga-jaga hujan nantinya. Oke, teman pro 2, sekian informasi cuaca untuk hari ini.
0: Informasi cuaca

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Silu merupakan salah satu jenis alat musik aerofon tipe boho yang berasal dari Bima Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dalam pembagian alat musik daerah Bima Dompu, silu merupakan golongan ufi atau alat musik tiup. Silu disebut tipe boho karena memiliki lidah lebih dari satu. Lidah pada silu disebut pipi silu, terdiri atas 4 lidah. Dalam proses pembuatannya, bentuk silu sebenarnya tidak memiliki standar yang harus diikuti karena cenderung lebih mementingkan kualitas suara yang dihasilkan. Sedangkan dalam hal bentuk, silu cenderung lebih sederhana dengan mempertahankan warna asli dari bahan yang digunakan seperti kayu sawo, perak, dan daun lontar tanpa penambahan ornamen-ornamen lainnya.

Oke teman bro 2, masih barengan sama Dipa Dispada. Selamat pagi teman bro 2. Dan teman bro 2, buat kamu yang baru aja bangun atau yang lagi siap-siap mau CFD ya di hari Minggu ini, or ya gak ada kegiatan, mungkin pengen rebahan aja, ya udah kamu Dipa temenin ya teman bro 2 untuk malas-malasannya. Tapi jangan malas-malas dong teman bro 2, kamu bisa cari hal yang berguna mungkin hari ini ya, doing something yang making you feels alive ya. Dan buat kamu teman pro 2 yang juga lagi mungkin lagi kurang enak badan, ya udah enjoy aja waktu kamu di rumah, mungkin ini waktu lagi off ya kamu dikasih, karena ini saatnya kamu bisa menghargai untuk badan kamu yang sudah kamu ajak kerja pontang-panting itu ya. And teman pro 2, untuk kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. And I hope pagi ini menjadi pagi yang indah bagi kamu ya teman bro 2. And buat kamu juga yang di hari ini pengen makan sesuatu, Dipa rekomendasiin makan makanan jajan tradisional di CFD. Banyak banget pilihannya, tinggal kamu pilih deh tuh teman bro.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, 7 menit lagi ternyata udah mau jam 7 ya, teman Pro 2. Gimana pagi hari ini kamu udah memutuskan bakalan mau kemana atau bakal makan apa? Kayaknya muter-muter di sana aja ya. Makan apa, terus mau kemana, itu pasti kita bingung. Paul teman Pro 2. Tapi gak perlu bingung-bingung, nanti Dipa juga bakal kasih rekomendasi beberapa kuliner kayaknya ya teman Pro 2, supaya kamu bisa punya pilihan, terus bisa punya teman jalan. Karena kalau misalnya kalau kamu tim yang kemana-mana selalu ngajak temen dulu, wah berarti kamu sama kayak Dipa ya. Karena Dipa tuh bingung kalau sendirian pergi tuh teman berdua, suka kebingungan sendiri sampai akhirnya kagak jadi pergi nantinya. Oke, dan teman berdua, anyway, di pagi hari ini udah lumayan cerah ya. Kayaknya di kawasan Langko ini udah mulai banyak yang mulai jalan-jalan, yang mulai bareng sama keluarganya, at least keluar lihat matahari, udah happy gitu ya. And buat kamu juga yang mungkin di pagi hari ini pengen ngejalanin aktivitas yang berbeda yang udah lama kamu gak lakuin, boleh banget dong ya teman Pro 2. Karena kadang tuh kita lupa ya bahwasanya kita suka sama A, B, C, dan D ngelakuinnya, tapi karena lama gak di, you know, gak diasah lagi, akhirnya lupa gitu ya. Coba keluar dulu, cari sesuatu yang kamu sukain, lakuin sesuatu yang kamu sukain, supaya sparks itu balik ke kamu lagi teman Bro 2. I know you can do it and me too. Jadi teman Bro 2, kita masih bakalan moving on dulu buat dengerin single-single di pagi hari ini. Hopefully bisa bikin kamu semangat dan bisa bikin kamu bangun ya. Yang lagi overthinking pas banget, Tipa mau setelin lagu Overthinking Marenjola.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Alright, teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Okay, teman Pro 2, buat kamu yang masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz, jangan lupa ya, kamu harus jaga kesehatan. Apalagi kamu yang suka berolahraga, itu udah top banget ya. Tapi buat kamu yang suka nge-gym nih teman Pro 2, kita harus tahu ya batasan diri kita, apalagi yang habis leg day kemarin ya. Karena leg day berlebihan itu memicu rhabdomyolisis. Itu kondisi pas otot rusak parah, jadi melepaskan zat berbahaya ke aliran darah. Zat ini yang bisa numpuk di ginjal kamu dan ganggu fungsinya. Jadi gara-gara leg day berlebihan, jangan sampai kamu harus cuci darah ya teman Pro 2. Jadi mungkin kamu bisa, apalagi yang pemula ya, jangan terlalu dipush banget. Mungkin kamu bisa tingkatin bebannya secara bertahap, kasih tubuh kamu waktu buat pemulihan, terus tidur yang cukup ya buat perbaikan ototnya, sama kebutuhan harian kamu dicukupkan, dan jangan maksain diri demi hasil yang instan juga. Karena balik lagi ya, apapun yang berlebihan itu gak baik teman Pro 2. Jadi make sure kamu tahu limit diri kamu, dan kamu tahu bahwa oh, aku sanggupnya segini. So you don't need to push yourself harder ya teman Pro 2. Yang mau nge-gym pagi ini, ingat jangan terlalu di push ya. Santai aja ya, gak ada yang ngejar kamu. Oke.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Kamera rolling action!
4: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak! Di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yo, ulang. Kamera, action.
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Cut.
4: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Cut.
4: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Cut, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi?

Dipa di sini di 104,2 MHz. Siapa nih teman Pro 2 yang suka banget baca buku? Nah, ini another secret ya, teman Pro 2. Dini ada solusi atau studi. Orang yang rajin baca buku itu berpotensi hidup lebih lama dibanding yang gak suka membaca. Jadi ini tuh diungkap sama peneliti dari Yale University School of Public Health di USA yang terbit tahun 2016. Ada 3.600-an partisipan usia 50 tahun ke atas ya. Hasilnya, orang yang rajin baca buku kemungkinan hidupnya itu lebih lama loh. Risiko kematiannya itu 20% lebih rendah dalam 12 tahun ke depan gitu kan, dibanding mereka yang gak rajin baca buku. Nah, jadi partisipannya itu baca buku 30 menit atau lebih gitu setiap harinya. Dan rata-rata hidup 23 bulan lebih lama dibandingkan yang gak rajin baca buku, teman Pro 2. Jadi manfaat umur panjang ini bahkan bisa dirasakan sama peneliti ya, setelah menyesuaikan variabel relevan kayak usia, jenis kelamin, ras, pendidikan, sama kesehatan. Jadi manfaat bertahan hidup lebih besar bagi mereka ini ketimbang yang rajin baca majalah atau baca koran gitu ya. Ya walaupun belum diketahui untuk alasannya kenapa gitu kan ya. Banyak penelitian yang bilang baca buku tuh punya banyak manfaat bagi otak dan mental kita gitu. Karena baca buku itu ngebantu kita untuk bertahan lebih baik dari penuaan otak atau cedera otak ya. Karena mereka yang rajin baca buku ini juga lebih rendah berisiko mengalami penurunan kognitif, teman Pro 2. Atau yang suka lupa-lupa tuh ya, kayaknya kamu harus mulai baca buku, teman Pro 2. Kalau dikit-dikit lupa, dikit-dikit gak ingat apa yang dilakuin 2 menit yang lalu, kayaknya kamu harus mulai baca buku deh.

0: Capeknya benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek.
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Pro 2. Check it up.
1: Alright teman Pro 2, masih barengan sama Dipa ya. Dan itu dia lagunya Antenar Redeem in the Air yang baru banget rilis ya teman Pro 2. Wah keren nih, kita harus bangga dong. Band lokal nih ya kan, masih eksis dari dulu sampai sekarang teman Pro 2. Antenar nih dari segala usia tuh ada banget fansnya. Oke, okay, teman Pro 2, kita moving on dulu di sepada kali ini ya. Oke, teman Pro 2, jadi ini ada beberapa informasi yang bakal dipabagiin, apalagi buat kamu yang Gen Z ya. Karena ada sebuah studi, Gen Z itu lebih pilih ngabisin waktu buat liburan daripada ambis ngejar karir. Betul gak sih, ya kan? Karena liburan tuh bukan lagi sekedar waktu buat ngelepas penat ya. Karena bagi banyak Gen Z, traveling itu justru bagian dari identitas, bahkan dianggap lebih penting dari ngejar karir. Karena hal ini diungkap sama survei Global Hotel Alliance. Ada 34 juta anggota GHA Discovery. Hasilnya 50% Gen Z itu ngaku lebih prioritasin liburan mereka. Karena tren ini tercermin dari rencana perjalanan 2026 ya. Rata-rata respondennya itu berencana ngelakuin perjalanan 6 perjalanan pribadi, hanya 4 perjalanan bisnis juga. Selain itu makin banyak wisatawan yang ngunjungin destinasi baru, cari pengalaman lebih personal ya kan. Mungkin Gen Z-Gen Z kayak aku ini punya prinsip kayak hidup cuma sekali, kalau traveling kapan lagi ya kan. Kayaknya too good to be true deh. Tapi malah bagus ya teman Pro 2, ini menikmati hidup dong jadinya ya kan. Yuk kita keliling-keliling yuk teman Pro 2, jalan-jalan dengan sepatu radaku.